0: yaitu 90 titik operasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
1: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
2: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
1: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
3: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
5: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
4: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di desain 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
4: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
3: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter, sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
8: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman militer, ya. Kalau yang militer, kita ada musuh utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen kita makin kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan, dan ini harus kita siapkan, ya. Dan bisa kita menghadapi perang langsung kita bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan, ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
7: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
10: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
9: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
11: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan, seperti itu.
9: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
1: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, termasuk yang dari Madinah. Akhir itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji sekitar 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
0: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
3: Ya, baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu, jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
4: Berharap namanya
2: ya. Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
3: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Armusna merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9.

0: Dan Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Harmusna dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
2: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Rahadjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Rahadjo.
3: Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
2: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
5: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Liga 1.
6: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, Pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
5: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Liga 1 besok.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
1: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Frank, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

97,8 MHz RRI bau-bau di akhir pekan, apalagi setelah libur panjang ya pendengar. Kita benar-benar menikmati hari libur dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat hati bahagia, fisik juga jadi sehat ya pendengar. Karena nanti melihat ya banyak masyarakat kota bau-bau yang kalau akhir pekan itu meluangkan waktunya untuk berolahraga di tempat-tempat, juga di lokasi-lokasi yang paling sering dikunjungi. Salah satunya ada di Kota Mara pendengar. Selain bisa olahraga, juga bisa melipur lara. Melipur lara. Melipur lapar maksudnya ya, karena di sana banyak pedagang ataupun juga UMKM yang menjajakan berbagai jenis makanan ataupun juga jajanan yang bisa diminati. Tapi pendengar RRI bau-bau, kalaupun Anda maunya yang sehat-sehat, di sana juga ada pendengar, karena nanti melihat cukup banyak ya pendengar pedagang yang menjual seperti potong buah potong ataupun juga jus buah ya, atau juga jenis-jenis makanan lainnya yang menyehatkan. Nah pendengar, ngomongin soal sehat nih, sekarang tuh lagi banyak juga ya pendengar para orang tua, dan ini adalah salah satu jenis penyakit yang biasa memang diderita oleh orang tua, yakni penyakit stroke. Nah sebagian dari masyarakat juga memilih untuk mengonsumsi obat-obatan herbal pendengar, karena dinilai lebih aman daripada obat-obatan medis. Namun pendengar, dokter menyarankan untuk Anda yang ingin mengonsumsi obatan herbal untuk pemulihan stroke, itu juga harus dari pantauan dokter. Tidak sembarangan ya pendengar, karena kami lansir dari Alodokter ya, penanganan stroke ini harus dilakukan secepat mungkin untuk mencegah kerusakan permanen pada otak, dan semakin cepat pasien mendapatkan penanganan medis, maka peluang mencegah kecacatan jangka panjang itu ataupun juga risiko kematian bisa lebih bisa ditekan gitu. Dan pendengar, bahan herbal seperti bawang putih, kunyit, juga ginseng ini kerap dipercaya untuk membantu memperbaiki kondisi pasien pasca stroke. Tapi harus dengan pantauan dokter pendengar, karena para ahli menegaskan bahwa sebagian besar obat herbal itu masih membutuhkan penelitian klinis lebih lanjut untuk membuktikan efektivitas dan juga keamanannya. Penggunaan herbal tanpa pengawasan dokter juga berisiko menimbulkan efek samping atau berinteraksi dengan obat medis yang sedang dikonsumsi pasien. Ya pendengar, kebersamaan selanjutnya ada juga di jam 9 kita bergabung ke program 1 RRI Kendari ya, untuk siaran gereja edisi hari ini.

Terimalah salam Rasul. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.

pembacaan firman sebagai hukum Allah. Saudara, mari membuka bagian firman dari Keluaran 20. Pada ayatnya yang pertama hingga yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Demikian firman Tuhan sebagai hukum Allah yang sudah terbacakan melalui Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kita mengaminkan firman ini dengan bersama melakukan nyanyian, nyanyikanlah Kidung Baru 17 pada baitnya yang ke-3.

Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Allah. Dan doa pengakuan ini kita lakukan dengan menyanyikan nyanyian NKB 122 bait 1 hingga baitnya yang ketiga.

Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah, sekarang dengarlah berita anugerah-Mu. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Seperti tertulis firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu Saudara, mengaminkan doa pengakuan dan pemberitaan anugerah ini, kembali kita puji muliakan nama Tuhan. Dari nyanyian, nyanyikanlah kidung baru 127, baitnya yang pertama dan yang kedua.

Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan. Yang pertama, solo dari PK Lansia Jemaat Immanuel Kendari, lalu dilanjutkan dengan vokal grup Alpha Voice dari Jemaat Mepokoaso. Disilakan.

Ya, terpujilah nama Tuhan atas setiap kesaksian pujian yang sudah dipersembahkan dalam ibadah hari ini. Semua pujian itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saudara-saudara, baik solo maupun trio yang sudah mempersembahkan pujian, Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan menjadi landasan persekutuan kita pada minggu hari ini. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendahuluinya dengan berdoa dan dalam sikap doa kita menyanyi nyanyian NKB 119 pada baitnya yang ke-9. Pada baitnya yang pertama sampai dan baitnya yang ketiga.

Salam saudara-saudara. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali datang beribadah, datang menyembah, datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan membuka setiap hati dan juga telinga rohani kita atas kebenaran firman yang akan kita sama baca, dengar, dan renungkan saat ini. Untuk itu saya mengajak kita semua membuka bagian firman Tuhan, yang juga firman ini terbacakan dan disampaikan di seluruh pelayanan ibadah-ibadah lingkup Gap Sutra hari ini. Firman Tuhan terdapat di dalam Injil Lukas ayatnya yang pasalnya yang ke-19. Injil Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-37 sampai ayat 40. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan bagian pembacaan firman ini, biarkan Alkitab kita terbuka dan kita melihat, memperhatikan firman ini. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara melalui Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Injil Lukas 19 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40. Firman Tuhan. Ketika ia mendekati Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah setiap kita yang dengannya firman Tuhan selalu menjadi bagian dalam perenungannya tiap-tiap hari. Haleluya.

Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sekarang ini hidup di zaman yang aneh. Kenapa saya bilang kita hidup di zaman yang aneh? Banyak orang bisa berbicara tentang politik, tentang ekonomi, tentang gosip, tentang hiburan, tentang pertandingan bola, tentang artis. Semua yang lagi viral-viral itu. Tetapi ketika berbicara tentang Yesus, banyak orang Kristen diam-diam menjadi bisu. Dia. Kenapa?

0: Apakah diam karena malu menjadi orang Kristen? Malu untuk berdiri di pada kebenaran? Malu kehilangan popularitas? Bisa jadi seperti itu. Tetapi ini adalah kenyataan. Tapi coba kalau disuruh berbicara yang lain. Nomor satu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini terjadi bukan karena kita tidak mengenal Kristus, kan? Tapi saya ingin bertanya coba, apa benar kita sudah mengenal Kristus yang kita menjadi Kristus yang menjadi junjungan kita ini? Atau hanya karena kita mengenal Kristus pada waktu kita berada di gereja? Seharusnya kan tidak. Kalau kita mengenal Kristus berarti kita berani menyatakannya. Mau di mana, mau di tempat kerja, mau di tempat di mana kita ada. Bukan hanya di gereja. Bukan hanya di persekutuan. Tetapi itu yang terjadi. Mungkin kita takut ditertawakan orang ya. Nah saudara, padahal iman Kristen bukan iman yang diam. Iman Kristen adalah iman yang hidup. Iman yang berani bersuara. Karena itu hari ini saudara kita akan merenungkan firman ini. Di bawah tema yang sudah dirancangkan melalui bagian pembacaan kita ini. Yaitu pertobatan yang melahirkan pujian dan pengharapan. Tetapi saya ingin merangkumkan tema itu menjadi jangan diam. Pujian harus terus mengalir. Nah saudara-saudara, firman ini kalau kita lihat konteksnya terjadi saat sebelum Yesus menjalani pengadilan kan di Yerusalem. Ketika ia masuk ke Yerusalem, kembali ke Yerusalem. Bahkan kalau kita membaca sebelumnya ya, dia dielu-elukan oleh banyak orang. Dia masuk dengan mengendarai seekor keledai, bukan seekor kuda. Dia masuk untuk menggenapi karya keselamatan, misi dari Bapanya. Ini konteksnya. Tapi kita tidak mundur ke belakang. Kita lihat pada konteks pembacaan kita. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, dikatakan di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun. Pada waktu itu mulailah para murid yang mengiringi Yesus bersuara, memuji Yesus. Dikatakan firman Tuhan, mereka memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Mereka melakukan itu karena mereka telah melihat mujizat yang luar biasa telah dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus. Saudara, saya ingin bertanya. Kalau ditanya hari ini kepada Bapak Ibu Saudara masing-masing, apa yang Bapak Ibu sudah lihat pada Yesus? Tentu ini berkenaan dengan pengalaman hidup kita, pengalaman iman kita bersama dengan Dia. Kita jangan menjadi orang Kristen, oh katanya orang begini, seperti orang itu berkata seperti ini. Bukan seperti itu kan? Tetapi apa yang kita alami, apa yang kita lihat dalam Yesus. Sehingga kita berani mengatakan bahwa Dialah juru selamat hidupku. Pujian yang diungkapkan oleh para murid dan orang-orang yang mengiringi Yesus masuk ke Yerusalem pada waktu itu, mereka melakukannya karena mereka sudah melihat mujizat apa yang diperbuat oleh Yesus. Dan kita lihat saudara, pujian yang memang harus dilakukan itu menjadi pertentangan orang-orang Farisi yang juga ikut dalam iring-iringan orang banyak pada waktu itu kan. Sehingga mereka mulai kesal. Dia tidak senang dengan pujian itu. Dia katakan kepada Yesus, Guru, suruh diam itu murid-muridmu. Tapi apa yang Yesus katakan? Kalau mereka disuruh diam, batu-batu ini yang akan berteriak. Saudara, kalau orang Kristen yang sadar akan setiap karya Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan pernah bisa diam. Itulah Rasul Paulus katakan, mengucap syukur dalam segala hal. Tidak bisa diam, Bapak Ibu. Yang ada kerinduan dalam dirinya itu adalah memuji Tuhan. Ya boro-boro kita menjadi orang Kristen. Zaman sekarang orang-orang Kristen masuk gereja, ya cukup saja untuk masuk gereja. Tapi belum tentu hatinya memuji Tuhan. Apalagi kalau sudah ada akar pahit pada seseorang. Masuk gereja, itu lagi. Dia lagi. Bosan. Kita lihat. Pujian itu lahir dari pengenalan akan Kristus. Jadi kalau orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, tapi dia diam, dia bukan orang Kristen. Pak Pendeta, saya selalu memuji Tuhan kalau dia memberikan segala sesuatu. Iya, kalau ada itunya baru puji Tuhan. Haleluya! Tapi kalau sudah tidak sesuai dengan apa yang terjadi, Tuhan di nomor dua kan Tuhan belakang. Makanya Yesus mengatakan kepada orang Farisi yang jengkel dengan pujian itu, kalau mereka disuruh diam, batu ini yang akan berteriak. Bayangkan Bapak Ibu, kalau batu bisa berteriak benda mati, lah kita ini orang hidup, orang yang mengenal Kristus. Masa kita sebaliknya menjadi orang-orang yang mati? Aneh kan? Ya memang, kalau kita melihat apa yang menjadi kejengkelan orang-orang Farisi pada waktu itu ketika mereka mendengar seruan yang luar biasa memuji Tuhan Yesus itu. Karena mereka melihat itu menjadi ancaman bagi mereka kan? Bahwa mereka tidak lagi menjadi seorang yang populer. Fokus mereka, fokus orang-orang banyak kepada Yesus, bukan lagi kepada mereka kan? Mereka enggak suka. Yang mereka suka hanya pujian kepada mereka. Lah yang seharusnya terjadi adalah pujian kepada Tuhan. Apalagi setiap orang yang sudah mengalami karya keselamatan Allah, Saudara, hari ini sekali lagi saya mau mengatakan kalau kita sadar kita ada sampai hari ini, itu karena karya keselamatan Tuhan, dan itu sudah dikerjakan bagi kita semua. Apa yang patut kita lakukan? Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan, Tuhan sudah memberi keluarga, Tuhan sudah memberi makanan, Tuhan sudah memberikan hal yang baik. Kalau Tuhan sudah memberikan yang baik dalam hidup kita, mengapa kita harus diam? Mengapa mulut kita berat untuk bersyukur? Mengapa kita cepat mengeluh? Hari ini saudara, firman Tuhan mengajar bahwa pujian harus terus dinaikkan. Pujian itu lahir dari hati yang sadar akan karya Tuhan. Pujian itu juga adalah pengakuan iman bahwa Dia adalah Raja. Apa yang dilakukan oleh orang banyak pada waktu itu kepada Yesus dengan pujian itu. Memproklamirkan, mendeklarasikan bahwa Dialah Raja di atas segalanya. Semua itu dilakukan karena mengenal Yesus. Sekali lagi, mengenal Yesus. Kita bukan hanya tahu, Bapak Ibu Saudara ya. Saya sering bertanya kepada jemaat, Bapak Ibu kenal Tuhan Yesus atau hanya tahu Tuhan Yesus? Kita tahu Tuhan Yesus atau hanya kenal Tuhan Yesus? Bapak Ibu tahu Tuhan Yesus? Tahu Tuhan Yesus? Kenal Tuhan Yesus? Puji Tuhan. Jangan sampai menjadi orang Kristen yang hanya tahu Yesus. Saya sering mengistilahkan begini. Hari ini kita kenal siapa presiden kita kan? Kita tahu presiden kita. Bapak Ibu tahu tuh, saya tahu tuh presiden saya. Tapi saya tidak kenal dia. Yang cuma kenal dia adalah istrinya, keluarganya kan? Tetapi kita dikatakan kita mengenal Kristus. Berarti tidak ada alasan untuk tidak memuji dia. Tapi hati-hati. Karena banyak orang Kristen yang tahu. Dia tidak kenal Yesus. Makanya sering bilang, katanya orang seperti itu. Yesus kan pernah bertanya kepada para murid ya. Para murid, kata orang, siapakah aku ini? Apa mereka jawab? Engkau adalah nabi, engkau adalah ya guru, apa lagi? Itu kan kata orang. Lalu Yesus bilang, tanya begini, lalu katamu aku ini siapa? Siapa yang jawab? Kok cuma satu orang yang jawab ya? Simon Petrus yang bilang, engkau adalah Mesias. Nah kalau hari ini kembali ditanyakan kepada kita, Bapak Ibu kenal Yesus itu siapa? Jangan buka Google, jangan bilang tanya orang, dengar apa kata orang. Bapak Ibu sendiri yang alami siapa Yesus. Kalau saya ditanya Bapak Ibu, saya akan jawab begini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, dan seterusnya. Saya tahu bahwa hidupku ini bukan hidupku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saya mengaminkan apa yang dikatakan Paulus. Bapak Ibu tidak bisa protes. Karena dengan Kristus tinggal di dalam hidupku, Dia sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Dia sudah menjadi Mesiasku. Dia sudah menjadi Nabi bagiku. Dia sudah menjadi Guru bagiku. Saya tidak bisa mencari kata-kata lain. Saya hanya mengaminkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bahwa hidupnya sekarang ini bukan lagi hidup yang dia hidupi sebagai manusia yang pernah melupakan Kristus. Tetapi dia hidup di dalam Kristus yang hidup di dalamnya. Itu jawaban kalau saya. Tapi gak tahu Bapak Ibu jawab apa kalau ditanya, Kristus bagimu itu siapa? Harus bisa beri jawab. Itu kesaksian iman. Karena kita mengenal Dia. Karena kita sudah mengalami setiap karya keselamatannya. Dan karena itu hari ini, kalau kita sudah tahu, kita sudah mengenal itu dengan baik, jangan pernah berhenti untuk memuji Dia. Pengakuan akan Yesus sebagai Raja. Dikatakan ayat 38, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Ini bukan kalimat biasa Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini adalah sebuah pengakuan iman. Yesus adalah Raja. Ini berarti mereka tidak sekadar menghormati Yesus sebagai Nabi atau Guru. Tetapi mereka memahami dengan Yesus adalah Raja mereka. Berarti Yesus punya otoritas, punya kekuasaan penuh dalam hidup mereka. Nah sekarang Bapak Ibu, orang Kristen banyak mengakui Yesus sebagai Raja, tetapi dia tidak menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidupnya. Cuma ngomong. Betul tidak? Kenapa? Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mengaminkan kekuasaannya, otoritasnya. Yang menjadi raja kita apa? Kalau kita sadar kembali akan Dia adalah Raja, sekarang kita tahu, kita percaya bahwa Dia ada di dalam sorga. Dia duduk, Dia sudah naik. Hari Kamis kemarin kita sudah rayakan kenaikannya. Dia yang memerintah. Tapi pada kenyataannya, ya Tuhan, Engkau Raja dalam hidup kami. Engkau berkuasa dan seterusnya. Tapi kenyataannya enggak ada. Ini menjadi tantangan bagi kita saudara. Mereka memuji bukan karena ikut-ikutan. Tetapi mereka memuji karena mereka telah mengalami mujizat dan karya Tuhan dalam hidupnya. Nah saudara-saudara, dari hal ini tentu kita akan belajar. Ya. Bahwa masalah banyak orang percaya sekarang, dia lupa untuk mengingat kebaikan Tuhan. Ini masalahnya. Karena itu saudara-saudara, ingatlah setiap pertolongan Tuhan. Ya. Tuhan sudah menjaga kita sampai hari ini. Menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberikan segala kebaikan itu semua dari Dia. Apa yang kurang? Yang kurang itu dari kitanya yang merasa kurang. Selalu mau lebih. sehingga kita sulit untuk memuji Dia, menaikkan ungkapan syukur. Kita menganggap Tuhan itu sebagai ban serep saja ya. Tahu ban serep kan? Nanti kalau diperlukan, dibutuhkan, baru. Saudara-saudara, kalau Yesus kita anggap sebagai raja, kita jadikan raja dalam hidup, berarti kita siap untuk diatur oleh Dia. Kalau kita menjadikan Dia raja, maka kita tidak bisa hidup semaunya. Kalau kita menjadikan Dia raja dalam hidup, maka dosa harus ditinggalkan. Dan kalau kita menjadikan Dia sebagai raja, maka kebenaran harus terus diikuti. Sudah seperti itu. Kalau kita tidak mau begini, jangan jadi orang Kristen. Karena memang banyak sekarang ini, ya, hari-hari ini orang-orang hanya mau menjadikan Yesus itu sebagai apa? Sebagai penyembuh, ya, sebagai penolong, sebagai yang memberi berkat sesuai dengan apa yang kita minta, menjadi sebagai seorang penghibur. Kalau sudah itu, sudah. Tidak mau diatur. Tidak mau dikuasai oleh Yesus. Ya saya berkata, ini juga menjadi pelajaran bagi kami semua. Sebagai seorang pelayan yang kadang-kadang mengandalkan. Hari ini kita bersama-sama. Ini menjadi tantangan iman kita. Apakah Yesus benar-benar sudah menjadi raja yang benar hidup dalam kita? Atau hanya jadi cadangan yang kita hanya panggil saat diperlukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika orang-orang Farisi meminta Yesus untuk mendiamkan.
1: Dan baik pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini untuk ibadah Minggu dari GEP Sultra Jemaat Immanuel Kendari yang disampaikan oleh Pendeta John Ebert Oroh STH dengan judul Pertobatan yang Melahirkan Pujian dan Pengharapan. Kami cukupkan sekian. Namun Anda bisa terus menyaksikan ibadah Minggu dari GEP Sultra Jemaat Immanuel Kendari di kanal YouTube dari GEP Sultra Immanuel. Jangan kemana-mana pendengar, terus bersama dengan kami karena rangkaian mata acara pilihan bersama di program Masyarakat Kendari masih akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti di penghujung Sultra Pagi. Terus bersama di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

maksimal 4 cangkir kopi seduhan per 8 ons cairan. Nah, kelebihan mengkonsumsi kopi bisa menyebabkan migrain, peningkatan denyut jantung, tremor otot, mual, disforia, kejang, bahkan halusinasi. Dan ini bisa saja terjadi dengan mengkonsumsi kopi lebih dari 1200 mg kafein.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih, Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Senang sekali ya rasanya bisa kembali hadir menemani waktu santai Anda di hari Minggu yang cukup cerah hari ini. Bersama saya di program acara request lagu favorit Anda semua. Hari Minggu memang paling pas ya diisi dengan suasana santai, berkumpul bersama keluarga, menikmati juga waktu istirahat sambil ditemani lagu-lagu pilihan terbaik dari Anda semua. Hingga pukul 12 nanti ya, kita akan bersama menikmati alunan musik yang siap menemani aktivitas siang Anda, baik yang sedang beristirahat di rumah dalam perjalanan maupun yang tetap beraktivitas di akhir pekan ini. Seperti biasa, pendengar juga bisa ikut berpartisipasi dengan mengirimkan salam, cerita singkat juga maupun request lagu favorit untuk sahabat, keluarga, pasangan ataupun juga rekan kerja tercinta. Kami siap memutarkan lagu pilihan terbaik khusus Anda semua. Oke, baik, saya coba menyapa ini, sudah ada yang gabung. Halo.
1: Request lagu.
0: Request lagu, Albert ya?
1: Iya.
0: Albert di Keraton. Baik, Albert, hari minggunya lagi di mana ini? Hari minggunya di mana?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, di rumah. Nggak ada agenda mau kemana gitu.
1: Ke masjid.
0: Oh, ke masjid. Oke. Baik. Mau lagunya siapa nih?
1: BCL dari hati.
0: BCL
1: dari hati.
0: Dari hati.
1: Iya.
0: Lagunya buat siapa?
1: Buat semuanya.
0: Buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bung Albert ya di Keraton Buton yang sudah menjadi penelpon pertama kita di siang ini, pendengar. Dan di belakangnya Bung Albert ini sudah berdering kembali. Saya coba sapa dulu ini. Halo.
2: Halo.
0: Halo, request lagu. Dengan siapa di mana ini?
2: Biasa, dengan orang Siompu.
0: Bung Yunus ya?
2: Iya benar.
0: Waduh, ini lama sekali saya nggak dengar suara.
2: Iya, jaringan di sini selesai.
0: Begitu kak, di bawah angin ya.
2: Jaringan selulernya yang tidak ada, kalau jaringan internet ada terus.
0: Oh ya. Begitu.
2: Tidak bisa gabung tuh.
0: Jadi ini melalui apa ini?
2: Kebetulan ini ada, nggak tahu ini biasanya tidak ada.
0: Begitu. Oke, baik.
2: Di sini kan lampunya belum ada siang malam.
0: Gitu ya.
2: Iya. Iya, jadi ya begitulah, lampunya menyala jam 3 sore, nanti jam 6 tidak ada.
0: Oh, jadi malam gelap-gelapan dong ini pakai lampu?
2: Malam ada lampu, tapi kadang juga mati.
0: Oh.
2: Belum, lampunya di sini belum bagus.
0: Oh, begitu ya. Oke. Baik.
2: Lagu apa ini?
0: Lagu pop Indonesia, mau.
2: Pop Indonesia. Oke, dari siapa yang bagusnya?
0: Semua lagu bagus ya, tergantung yang mendengarkan aja gitu ya.
2: Iya, lagu ini aja nanti diputarkan itu dari itu ST12.
0: ST12.
2: Apa itu kalau tidak salah itu judulnya?
0: ST12, sini lagu kita ke ST12.
2: Iklan apa?
0: ST12 apa tadi?
2: Putri iklan.
0: Putri.
2: Teriklan.
0: Teriklan, okay.
2: Ya, salam-salamnya buat Bang Chan, selamat siang ya. Sehat selalu, terus ada Rani, Ternati, Ali, ada Albert tadi, Albert ya?
0: Iya, Albert tadi.
2: Ya, juga ada Bang Ali di Batam ya. Ada Binjo, Farida, Sari, Purnama Sari. Dan semuanya saja dari atas. Ada Bung Zul juga ini ya,
0: Oh iya.
2: Hidup Bung Zul.
0: Apalagi
2: hujan-hujan sekarang kan.
0: Aduh, di sini bawa cerah ya, nggak tahu ini sebentar.
2: Di sini hujan terus, kayaknya mau turun hujan lagi.
0: Begitu ya, semoga.
2: Mari silakan dilanjut.
0: Iya, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Bung Yunus juga di Siompu Barat tadi yang sudah menyempatkan juga waktunya untuk bergabung bersama kita pendengar. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, Ria masih menanti dari telepon Anda. Namun saat ini saya tahan dulu ya, karena kita sudah ada dua lagu di sini. Langsung saya hadirkan lagunya, tetap bersama kami RRI Bau-Bau.

sini sini sini. Bagus kan? Ada yang sunyi.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: to you. Ya, banyak mendengar pasti di request lagu. Dan juga untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja ya di line telepon kami. Oke, baik, saya coba sapa dulu. Ada siapa ini? Halo. Halo, request lagu. Ya, bisa dicoba kembali. Oke, baik, saya coba sapa lagi. Halo, request lagu.
1: Halo, request lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada Bung Andi kayaknya di Batam nih.
1: Iya, betul sekali. Bisa dengar suara saya, Mbak Arya?
0: Oh, jelas sekali suaranya.
1: Wih, sama dengan suara Mbak Arya, jelas sekali di Batam ini.
0: Oke, kita ke lagu jauh dulu. Mau lagu apa nih?
1: Pop apa dandut?
0: Ya, lagu pop lah, ini kan request lagu, bukan lagu dandut. Kok jadi gini?
1: Ucan lagu apa? Ucan lagu apa? Ucan bilang.
0: Aduh,
1: Ucan.
0: Kok nanya tetangga sih? Langsung aja deh.
1: Ucan.
0: Lagunya siapa nih?
1: Ucan, enggak. Ucan di HP lain, Mbak. Oh, Ucan, iya. Lagu apa Ucan?
0: Iya, ini kan ini Bung Andi yang nelpon. Nanti ya Bung Ucan lagi nelpon. Aduh. Sebentar.
1: Oh, kalau gitu lagu ini aja untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama.
1: Dari Hen Marhoka.
0: Oke, lagunya buat siapa?
1: Oh, pertama buat Mbak Arya lah, sama operator. Semoga sehat selalu dan lancar menjalankan tugasnya.
0: Oke, amin.
1: Terus ada Yunus, ada Ucan, ada Rani, ada Ibu Farida, ada Purnama Sari, ada Alin, ada Sari juga.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi? Ada Bunda Tiara, Bunda Emil, Andis Lorong Hoga, semua-semua deh, semuanya aja tanpa kecuali.
0: Oke. Iya.
1: Makasih Mbak Ria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bung Andi di Batam yang sudah bergabung. Di belakangnya Bung Andi. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maria, baik hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ini Bung Ucan tadi ya diteriaki sama Bung Andi.
2: Iya, saya di HP yang satu masalahnya.
0: Oh, begitu. Oke.
2: Apa kabarnya, Maria?
0: Kabar baik nih.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, mau lagu siapa nih?
2: Lagu siapa ya? Lagunya Berkelau.
0: Yang mana?
2: Kau pergi, Sat. Aku paling percaya.
0: Apa? Kenapa?
2: Kau pergi saat aku paling percaya.
0: Kau pergi
2: saat
0: aku paling percaya. Semua emang lagu-lagu galau semua ini.
2: Makanya saya hiburkan Bung Andi itu supaya dia terbang.
0: Begitu ya.
2: Iya.
0: Kok lagunya gak ada?
2: Ah, ini sebenarnya dia sudah berdiri di situ. Sudah berdiri sekali di situ.
3: Mbak Arya, bilang aja tidak ada lagunya, Mbak Arya.
0: Kok ada suara itu lagi? Tadi kan perasaan baru masuk tadi di sebelah.
3: Barunya bilang aja sih ada lagi itu bilang.
2: Bukan 2000-3000 ini kalau mah.
0: Kenapa?
2: Kalau kita mah sudah 2000-3000 dan dia tidak tenang dia ini.
0: Kau pergi saat aku paling percaya ya?
2: Iya.
0: Berkelau tadi?
2: Iya, berkelau.
0: Saya nggak dapat nih.
2: Ya, ganti aja nomor.
0: Oke.
2: Menemani tanpa memiliki.
0: Oke, saya dapat.
2: Oh ya, alhamdulillah. Wih, berkat banget Bung Andi. Terima kasih Bung Andi doanya.
0: Eish, nyari itu doa tadi tuh. Baik, lanjut. Mau sapa-sapa siapa nih?
2: Ya, pertama-tama buat Maria bersama operatornya, selamat bertugas, sehat, sukses, murah selalu rezekinya.
0: Amin.
2: Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada Bung Andi yang ada Bung Andi yang sedang berbahagia, tetap semangat di sana. Ada Bung Yunus juga sedang berkesel bersama keluarga, ada Mbak Rani di Ternate. Ada Ibu Alim di Kendari, semoga selalu bersama keluarga dan jangan lupa selalu bahagia. Ada Bung Andi, semoga ada Bung Roman, ada Bung Jul, ada Bung Bintang Pratama, Bung Nasrung, Bung Irman, Ibu Farida, ada Mbak Ratna Karya Baru, ada Bung Faiz, ada Bung Natiara, ada Bung Galu, ada Tari, ada Purnama Kari. Dan Bung Andi udah mau pantun, silakan Bung Andi.
0: Oke, kenapa nggak pantun dari tadi ini? Kenapa ya, pantun dari tetangga nih?
2: Ya lupa, dia panas aja Maria. Kasih kesempatan dia Maria.
0: Oke, baik, satu pantunnya.
3: Oke, pantun Bung Silakan. Kutanam pinang rapat-rapat. Agar Sulawesi tidak dapat berlari.
0: Oke.
3: Kupinang pinang tak dapat-dapat. Aku puju-puju, aku bawa lari.
0: Eish, bahaya tuh.
2: Terima kasih pantunnya.
0: Jangan dibawa lari, nanti bahaya.
2: Iya, tidak baik itu, capek nanti itu.
0: Ngapain lari-lari ya? Oke, baik. Makasih ya.
2: Ya, terima kasih banyak, okay, Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bung Ucan juga tadi di seputaran Beto Ambari sana yang sudah bergabung juga bersama kita pendengar. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, saya juga masih mengundang Anda. Namun saat ini saya tahan dulu ya, karena kita sudah dua lagu di sini. Langsung saya hadirkan lagunya, tetap di FM 97,8 MHz.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Ya baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami RRI Bau-Bau ya, masih di request lagu. Baik, sepertinya sudah ada yang gabung, saya coba sapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Ria. Selamat pagi.
0: Pagi, ini sudah siang di sini Mas Galuh ya.
1: Wah, iya, maaf kalau sini masih jam 10:30 ya, ini sudah siang ya. Selamat siang kalau gitu Mbak Ria.
0: Oke,
1: yang imut-imut.
0: Iya, oke, baik. Mau lagu yang siapa ini Mas Galuh?
1: Cintaku Sayang.
0: Cintaku Sayang.
1: Dinda Ku Sayang.
0: Dinda Ku Sayang.
1: Iya, Dinda Ku Sayang. Dari Arif.
0: Arif ya. Oke.
1: Iya, lagunya buat Sayangku Sari yang ada di Banjarmasin yang lagi ini lagi keluar dia jalan-jalan, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Iya. Buat Dinda Ku Sayang itu lagunya spesial buat dia. Mm-mm. Terus ada Purnama, ada Mbak Rani, ada Bang Ucan, Bang Adi, Bang Jul, ada Bang Abel, Bang Tegar, dan semuanya aja.
0: Oke, baik.
1: Terus, buat yang siar tetap semangat, tetaplah tersenyum, dan selalu bahagia bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Galuh dari di Jawa Timur yang sudah bergabung di belakangnya Mas Galuh. Halo, request lagu.
2: Oh Mbak Ria.
0: Dengan Bung Andis, Lorong Moga. Ya, oke, langsung saja Bung Andis mau lagu siapa?
2: Suara Hatiku.
0: Suara Hatiku.
2: Nika Ardila, Suara Hatiku.
0: Lagunya Nika Ardila, Suara Hatiku. Lagunya buat siapanya nih?
2: Ya, lagunya buat Mbak Ria dan buat yang suapu tetap itu. Lalu Mbak Ria selalu bersama keluarga.
0: Amin, makasih.
2: Buat yang sudah masuk tadi, Mas Galuh, Mbak Sari, Purnama Sari, Bung Andi di Batang, Bung Chang, Bung Roman, terima kasih semua pendengar untuk kantor salam. Terima kasih Mbak.
0: Oke, makasih. Ya tadi Bung Andis juga tadi di seputaran Lorong Hoga sana yang sudah menyempatkan juga waktunya bergabung bersama kita mendengar di acara request lagu siang ini. Dan Bung Andis ini menjadi penelpon terakhir kita ya di acara request lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi dan juga untuk Anda yang mungkin belum bisa bergabung ya. Mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Baik, kita jalan tepat pukul 12. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Husanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Husanov dianggap menabrak Yorel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Yorel Hatto dan Husanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Husanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive, they push us a lot of corners.
2: Mereka lebih agresif, mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya.
3: Wanna congratulate Elina.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
1: Saya pikir kita pantas dapat kemenangan malam ini. Khususnya kita para pemain ini, tapi saya mau selamat buat tim ini juga. Ya, karena kalau kita sudah berikan jogging, dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
2: Umai dia beba.
1: Punya ide itu terang untuk permainan.
2: Tiada momen tapak seperti sports players aja.
1: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
0: Diketahui gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra. Pro TRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga. Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal. Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Maluku United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang catatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan begini.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
5: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
6: Persis. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton, pada babak pertama Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
7: Times it was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the in the game for the survival.
5: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi, kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi, dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
6: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
7: It was bad moments, but most of the game we did. We are really happy and yeah.
5: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
6: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pieza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus ya dengarkan kami tentunya hari bau-bau di FM 97,8 MHz. Di siang ini mendengar kita juga nantinya tepat pukul 13 nanti kita akan hadirkan jazz musik hingga pukul 14 nanti kita juga akan bergabung ya bersama Pro Satu Riri Kendari untuk mengikuti warta siang. Untuk itu kami harapkan Anda masih terus dengarkan RRI Bau-Bau.

0: ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Saya bersama keluarga, ya memang ini namanya niat, niat ya untuk memberikan bantuan kepada adik-adik mahasiswa.
2: Kami pemeriksaan performen, antara lain pemeriksaan bang alami, kulit, hewannya sehat, tidak menunjukkan gejala penyakit apapun, kemudian termasuk.
0: Pokok-pokok berita utama pada siang hari ini. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka mengalokasikan 1,8 miliar rupiah dari yayasan pribadinya untuk beasiswa. Antisipasi PMK dan penyakit menular, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau intensifkan pemeriksaan hewan kurban. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Riko Ilham.

0: Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengalokasikan 1,8 miliar rupiah dari yayasan pribadinya untuk beasiswa 150 mahasiswa S1, S2, dan S3 di Sulawesi Tenggara melalui seleksi khusus. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Ferry Musafir.
1: Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengalokasikan dana sebesar 1,8 miliar rupiah untuk program beasiswa mahasiswa Sultra yang bersumber dari yayasan pribadi miliknya. Bantuan tersebut disiapkan sebagai dukungan terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa di daerah. Program beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa yang telah mendaftar sejak tahun lalu, dengan jumlah pelamar mencapai 3.000 orang. Seluruh berkas menjalani proses seleksi oleh tim khusus yang dibentuk langsung oleh gubernur. Dalam program tersebut, disiapkan kuota untuk 100 mahasiswa S1, 30 mahasiswa S2, serta 20 mahasiswa S3 dengan nominal bantuan pendidikan yang berbeda-beda sesuai jenjang studi masing-masing. Andi Sumangeruka menjelaskan, penggunaan dana pribadi dilakukan karena program beasiswa dapat direalisasikan melalui APBD 2026 akibat masih terkendala proses administrasi dan membutuhkan dasar peraturan daerah atau perda. Menurutnya, jika menunggu APBD perubahan, proses penyaluran bantuan akan memakan waktu lebih lama sehingga dikhawatirkan menghambat kebutuhan pendidikan mahasiswa. Karena itu, dirinya memutuskan menyalurkan bantuan secara langsung melalui yayasan pribadi agar mahasiswa dapat segera menerima manfaatnya.
2: Saya bersama keluarga, ya memang ini namanya niat. Nah, niat ya untuk memberikan bantuan kepada adik-adik mahasiswa. Jadi pada ini kelamaan dan ini masih berproses administrasi, maka saya dan keluarga sudah mengilaskan untuk memberikan bantuan sebesar 1,8 miliar.
1: Penyaluran beasiswa dijadwalkan mulai berlangsung pada Mei 2026. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap program tersebut mampu membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan sekaligus mendorong lahirnya generasi muda berprestasi yang dapat berkontribusi bagi pembangunan daerah. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Antisipasi PMK dan penyakit menular, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau intensifkan pemeriksaan hewan kurban dimulai Senin 18 Mei 2026. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan.
3: Kurang dari dua pekan menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, masyarakat muslim di berbagai daerah mulai berburu hewan kurban. Untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan layak kurban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mulai mengintensifikasikan pengawasan ternak di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Intensifikasi pemeriksaan antemortem dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin 18 Mei 2026 hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lokasi penjualan ternak tertinggi di Kota Bau-Bau, diantaranya Pos 3 Kelurahan Tarafu, Kelurahan Karing-Karing, dan Pulau Makassar. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Justriati mengatakan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap kondisi fisik ternak, termasuk pemeriksaan performa tubuh, lubang alami, hingga kondisi kulit hewan, untuk memastikan ternak sehat dan tidak terserang penyakit. Menurutnya, pemeriksaan bertujuan memastikan hewan memenuhi syarat sah sebagai hewan kurban sesuai dengan ketentuan syariat.
4: Kami pemeriksaan performen, antara lain pemeriksaan lubang alami, kulit, hewannya sehat, tidak menunjukkan gejala penyakit apapun, kemudian termasuk yang memenuhi syarat-syarat hewan kurban. Dalam hal ini, tanduk normal, kemudian telinga termasuk tidak kurang, kemudian ekor tidak terpotong. Kemudian termasuk juga umur. Dalam hal ini kan kambing atau domba itu sekitar umur 1-2 tahun, kemudian ternak sapi umur 2 tahun yang ditandai dengan pergantian gigi seri.
3: Dokter Hewan Justriati menambahkan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit seperti cacingan, diare, penyakit kulit, hingga penyakit menular lainnya pada ternak. Meski Kota Bau-Bau berada dalam kategori bebas penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, serta menular antara hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan pencegahan agar kondisi tersebut tetap terjaga. Sebagai langkah pencegahan terhadap lalu lintas ternak yang masuk kota Bau-Bau melalui jalur darat, Dinas Pertanian juga mengoptimalkan pengawasan petugas peternakan dan pemantauan melalui aplikasi kesehatan hewan. Hal ini dilakukan karena ternak yang masuk dari daerah asal wajib mengantongi sertifikat veteriner. Selain itu, para peternak juga diimbau segera melapor apabila menemukan ternaknya dalam kondisi sakit agar dapat segera ditangani oleh petugas terkait. Wade Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangoroka menyebut sebanyak 75 unit koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di wilayah Sulawesi Tenggara telah siap beroperasi untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan. Andi Sumangoroka menjelaskan dari total 771 unit koperasi yang sedang berproses di Sulawesi Tenggara, sekitar 75% telah rampung secara fisik dan sebagian sudah siap digunakan. Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti peresmian operasional koperasi desa dan kelurahan Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia. Pemerintah daerah kini memfokuskan tahapan berikutnya pada pengisian komoditas, pangan, dan sembako agar fungsi koperasi dapat segera berjalan dan dirasakan masyarakat. Menurutnya, distribusi logistik ke seluruh unit koperasi ditargetkan mulai dilakukan pada minggu kedua Juli sehingga operasional koperasi bisa segera maksimal. Untuk mempercepat pengembangan jaringan koperasi, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi dalam penyediaan aset strategis termasuk lahan dan bangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas koperasi. Langkah ini dilakukan karena sejumlah daerah masih menghadapi kendala keterbatasan aset untuk mendukung operasional koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Andi Sumangoroka menegaskan dukungan tersebut melibatkan seluruh tingkatan pemerintah di Sulawesi Tenggara agar program pemenuhan kebutuhan pokok dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh daerah. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih jadi simpul integrasi pangan di Kabupaten Buton Selatan. Program strategis nasional akan terhubung dari nelayan dan petani hingga suplai program akan untuk makan bergizi gratis akan didapatkan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
5: Ya, intinya ini bahwa PSM ini sangat berdampak positif.
6: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menempatkan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Kopdeskel Merah Putih sebagai simpul strategis dalam memperkuat distribusi kebutuhan pokok sekaligus menggerakkan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Buton Selatan Laude Harwanto saat mengikuti peresmian operasionalisasi 1061 Kopdeskel Merah Putih secara virtual oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Sabtu 16 Mei 2026. Di Buton Selatan, kegiatan dipusatkan di Gerai Koperasi Merah Putih Desa Lawela. Menurut Harwanto, keberadaan gerai ini bukan sekedar pusat distribusi sembako, tetapi menjadi penghubung utama berbagai program strategis nasional atau PSN, di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih KNMP, Program Ketahanan Pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis MBG yang saling terintegrasi dalam satu sistem.
5: Hari ini pemerintah pusat telah meresmikan Gerai Merah Putih seluruh Indonesia dan di Buton Selatan itu ada satu titik yang dilaksanakan di Lawela. Pertama, ini adalah apresiasi besar kepada pemerintah pusat dan juga Bapak Bupati Buton Selatan yang telah melakukan berbagai upaya sehingga program strategis nasional ini bisa masuk di Kabupaten Buton Selatan.
6: Sekda menjelaskan melalui KNMP, hasil tangkapan nelayan akan dikelola dan disuplai secara terorganisir, termasuk melalui fasilitas cold storage. Sistem ini memastikan hasil perikanan terserap optimal dan memiliki nilai tambah. Selanjutnya, sektor pertanian akan diperkuat melalui program cetak sawah yang menjadi bagian dari PSN. Produksi beras dari kawasan pertanian berkelanjutan akan menopang kebutuhan pangan daerah.
5: Yang punya dapur ini nanti bisa mengambil ikan dari KNMP. Kopasin Lain Merah Putih. Demikian juga adalah cetak sawah yang sementara digaungkan. Insya Allah Buton Selatan juga adalah bagian dari daerah yang tahun ini mendapatkan program itu. Nanti kebutuhan beras apa semua itu akan diambil disuplai dari melalui cetak sawah yang masuk di daerah ini. Ya, intinya ini bahwa PSN ini sangat berdampak positif.
6: Seluruh rantai ini, lanjut Harwanto, terhubung langsung dengan program makan bergizi gratis MBG. Pasokan bahan pangan, baik ikan maupun beras, akan disuplai dari sistem koperasi dan pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur pelayanan gizi. Selain itu, program turunan seperti pembangunan perumahan nelayan juga akan dikembangkan di kawasan KNMP sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara resmi menghadirkan layanan jantung spesialistik melalui pelaksanaan perdana intervensi non-bedah di Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputo Yiko Kendari. Guna mempercepat penanganan medis masyarakat tanpa harus dirujuk ke luar negeri. Pelaksanaan harian Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Muhammad Fadliansyah mengatakan layanan tersebut dihadirkan untuk memperluas akses kesehatan berkualitas bagi warga di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya pasien penyakit jantung yang selama ini banyak dirujuk ke Makassar atau Jakarta. Program ini dijalankan melalui kerjasama antar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, Rumah Sakit Umum Pusat DR Sarjito Yogyakarta, serta seluruh rumah sakit daerah di 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Direktur Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yiko, Dr. Agus Purnomo Hidayat, menjelaskan layanan intervensi non-bedah mulai diterapkan sejak 14 Mei kepada 7 pasien asal Bombana, Kolaka Timur, Konawe, dan Kota Kendari. Bersamaan dengan peluncuran layanan, dilakukan penandatanganan kerjasama layanan jantung dengan 17 rumah sakit umum daerah guna memperkuat sistem rujukan. Penguatan layanan ini merupakan bagian dari transformasi kesehatan nasional agar penanganan penyakit katastropik dapat dilakukan lebih efektif di tingkat provinsi dengan dukungan teknologi medis modern dan tenaga ahli berkompetensi. Seorang pemuda nekat menjadi jaksa gadungan untuk melakukan penipuan. Hasilnya digunakan untuk berfoya-foya. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Ferry Musafir.
1: Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari menangkap seorang pria berinisial Ika 28 tahun yang diduga melakukan penipuan dengan modus mengaku sebagai jaksa. Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Wiliwanto Malau mengatakan tersangka yang juga menggunakan nama samaran Andi Rian Halim ini ditangkap tim Puser 77 di Kelurahan Kadia. Modus pelaku menawarkan lowongan pekerjaan sebagai penjaga tahanan kepada korban dengan meminta sejumlah uang sebagai syarat penerimaan. Kasus ini terungkap setelah seorang mahasiswa berinisial AL melapor usai mengalami kerugian sebesar 23 juta rupiah yang dibayarkan secara bertahap di sebuah rumah kos di Kelurahan Lolara. Untuk meyakinkan korban, tersangka memberikan kwitansi bermaterai dan surat panggilan palsu yang mengatasnamakan Kejaksaan Tinggi Sultra. Setelah seluruh uang diterima, pelaku membatalkan panggilan kerja secara sepihak, lalu menghilang dan tidak bisa dihubungi.
7: Kemudian dia juga tahun 2023 sampai 2024 juga dengan modus yang sama, dia juga menyamar sebagai jaksa, yaitu ternyata dia jaksa gadungan. Sementara dia ini juga merupakan penadah ataupun profesi penadah sebagai pembeli motor-motor curian juga. Tapi kita akan tetap kembangkan siapa sih tersangka inisial IK tersebut yang merupakan jaksa gadungan.
1: Hasil penyelidikan menunjukkan uang hasil penipuan digunakan tersangka untuk memenuhi gaya hidup mewah seperti memodifikasi motor, menyewa villa selama 2 bulan hingga merental mobil jenis HR-V. Polisi turut menyita satu pasang pakaian dinas Kejaksaan Tinggi Sultra lengkap dengan atribut yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya.
7: Nah, dia ini motifnya itu masih pengembangan, dia untuk berfoya-foya menginap di Indekos bersama perempuan dari aplikasi hijau, kemudian dia memperbaiki dan membeli motor MX King-nya.
1: Berdasarkan pengakuan tersangka, aksi penipuan serupa telah dilaksanakan di 6 lokasi berbeda di Kota Kendari dengan total kerugian korban mencapai 69 juta rupiah. Saat ini polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain.

0: Naim Ran menjelaskan, upaya penanganan terus dilakukan secara bertahap guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya yang tinggal dalam kondisi hunian kurang layak. Usulan perbaikan rumah telah diajukan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk tahun anggaran 2026. Usulan ini bertujuan memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna mempercepat pemenuhan hunian yang layak. Program ini diharapkan mampu mengurangi secara signifikan jumlah kawasan kumuh sekaligus memberikan hunian yang lebih sehat dan aman bagi warga.
1: Kalau untuk perumahan kumuh, alhamdulillah kami pemerintah Kota Kendari tahun ini merevitalisasi nilai kurang lebih 1.200 pada rumah tidak layak huni. Paling banyak di Kecamatan Nambo, Bungu Toko, udah gitu ada di Kecamatan Kendari. Jadi ada spot-spot rumah tidak layak huni.
0: Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah mengandalkan sejumlah pendanaan diantaranya berasal dari dana aspirasi anggota DPR RI, reward yang diberikan oleh Kementerian Perumahan, termasuk dari alokasi anggaran dari APBD Kota Kendari. Rumah tidak layak huni menjadi salah satu fokus utama program perumahan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program perbaikan atau renovasi RTLH ini menjadi bagian integral dari target yang lebih besar, yaitu pembangunan 3 juta rumah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
2: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengalokasikan 1,8 miliar rupiah dari yayasan pribadinya untuk beasiswa. Antisipasi PMK dan penyakit menular, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau intensifkan pemeriksaan hewan kurban. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: Pada suatu hari, sang guru menulis di papan tulis, 8 × 1 = 7, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, dan 8 × 5 = 40. Pendengar, setelah selesai, sang guru melihat kepada murid-muridnya, dan mereka semua menertawakan sang guru itu, sebab perkalian 8 × 1 = 7 itu salah. Kemudian guru itu berkata, "Saya sengaja menulis jawaban yang salah dalam perkalian yang pertama, karena saya ingin kalian belajar sesuatu yang sangat penting. Karena ini untuk membuat kalian mengerti bagaimana dunia memperlakukan kalian. Kalian dapat melihat bahwa saya menjawab benar sebanyak 5 kali. Tetapi tidak ada di antara kalian memuji saya. Semua malah menertawakan dan mengkritik saya. Karena mungkin satu jawaban salah yang saya lakukan. Jadi inilah yang harus kalian sadari, wahai murid-muridku. Karena dunia mungkin tidak akan memuji engkau untuk hal-hal baik yang engkau lakukan jutaan kali. Tapi dunia akan mengkritik dan menertawakan engkau untuk sebuah kesalahan yang engkau lakukan. Tapi janganlah berkecil hati. Teruslah bangkit di atas tertawaan dan berbagai kritik. Kuatkanlah hati kalian, karena Tuhan akan selalu menolong hamba-Nya yang mau bersabar dalam menghadapi cobaan dunia."
1: FM.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak.
1: Mbak siapa?
2: Apa?
1: Mbak siapa?
2: Mbak Yanti dong.
1: Oke, terima kasih ya. Ditunggu lagunya. Mbak Rizka dan ya Allah.
2: Oh, Mbak Rizka dong. Mirip-mirip ya Mbak Rizka. Maaf ya Mbak Rizka.
1: Ah, santai-santai gak apa-apa.
2: Soalnya aku baru bangun tidur ini.
1: Wih, enak ya. Di situ hujan gak nih?
2: Nggak mendung Mbak, sini.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Oke deh kalau begitu.
2: Gimana Mbak cuaca?
1: Hujan nih tadi pagi sih cerah ya, panas.
2: Wah, mantap.
1: Tapi tiba-tiba hujan.
2: Biasanya kalau sore, biasanya jam-jam 4 gini mulai hujan sini di kawasan Jawa Timur. Mbak, nanti aku request lagu Rindunya Hatiku.
1: Rindunya Hatiku?
2: Iya.
1: Dari siapa itu?
2: Siapa? Wira Santika atau siapa itu? Wira Santika. Rindunya Hatiku. Ada apa?
1: Rindunya Hatiku. Tuh.
2: Duet Pak itu Mbak. Rindunya Hatiku. Itulah Mbak lagunya.
1: Rindunya Hatiku. Siapa tadi nyanyi kan?
2: Wira atau siapa itu? Dan pokoknya siapa aja gak apa-apalah Mbak.
1: Oke. Oke, silakan. Mau menyapa siapa ini? Saya carikan lagunya.
2: Ya, Rindunya Hatiku ini spesial banget buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia bersama keluarga. Terus ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, ada Bang Ican, Bang Jul, ada Bang Habib, dan Tegak. Dan semuanya aja yang lagi mantau acaranya Mbak Rizka. Dan Mbak Rizka tetap semangat selalu. Semoga bahagia bersama keluarga dalam hidupnya. Terima kasih Mbak Rizka.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Sari, mau dengar lagu Dangdut apa ini?
3: Mau dengar lagunya dari Anisa Rahmah, Terpaku.
1: Terpaku ya.
3: Iya.
1: Terpaku.
3: Salamnya buatnya Mas Galuh, buat Bang Andi, Bang Ucan juga, buat Mbak Rani, buatnya Bang Zul, buat Bang Yunus, buat Bang Irman, buat semuanya aja. Buat tadi, Mbak Rizka, makasih. Assalamualaikum.
1: Tadi terpaku siapa menyanyi, yang nyanyi?
3: Anisa Rahmah.
1: Anisa Rahma ya.
3: Iya.
1: Ini jaringan kurang bagus atau gimana nih? Tunggu ya. Terpaku. Anisa Rahma. Oke, terima kasih dan ditunggu lagunya ya.
3: Iya, makasih. Assalamualaikum.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di belakangnya Mbak Sari tadi sudah ada Albert juga. Kenapa Albert dimatikan? Jangan dimatikan dong Albert ya. Oke, terputus ya. Nanti di ini dia orangnya. Halo. Halo Pro Dangdut Albert ya. Oke, putus juga ya. Oke, kita sapa lagi. Halo, terputus ya. Kenapa ini jaringan ini bermain-main ini jaringan ini ya? Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut, Dangdut kita.
1: Oke, Bang Tegar di Melai.
4: Iya.
1: Oke, Bang Tegar, silakan mau dengar lagunya siapa ini?
4: Enggak tahu ya, hanya kamu.
1: Dari?
4: Apa itu penyanyinya itu?
1: Hanya kamu, bukannya. Hanya kamu, Irfan Mansur S ya? Mansur S ya?
4: Ya.
1: Oke, silakan namanya apa siapa ini?
4: Ya, pertama-tama untuk Mbak Rizka bersama operatornya, selamat sore, selamat menjalankan tugasnya, semoga sukses selalu. Ada Mas Galung di Jawa Timur, ada Bang Zuli Wajo, asisten Seraglio, ada Alim di Kendari, ada Bung Teddy Bre, ada Mbak Tiara di Kendari sana, di Lepo-Lepo, Indah di Zopeng, Purnama Sari di Polman, ada Bang Ucan di Betambari, Nasrun di Palu, Tiar Laut di Nina Barat, ada juga Bung Danitin di Lamanda sana, Bung Roman di Lamanda, ada Bang Yunus Yusuf di Batam, dan semua pendengar suara di Mamau. Salam dekat lagi.
1: Baik, terima kasih banyak ya. Bang Tegar, saya sudah punya 3 lagu, langsung kita hadirkan tetap di Prodangdut.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat.

0: terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ayo, baik pendengar di sesi kedua ya. Ada Bang Zul di Wajo. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka.
2: Oke Bang Zul, lagunya siapa nih Bang Zul?
3: Lagunya Misa Talahatu, Manisan Banda.
2: Silakan menyapa siapa ini?
3: Yang pertama-tama untuk Bang Andi di Batam, Ucan di Betombari, Mbak Purnamasari di Sulawesi Barat sana, kemudian Mbak Ibar di Palu, Rani Ternate, Bung Dewan di Sorong, Mbak Dika di Taliado, Bung Mbak Ayu di Masowi, Fahri di Banjarmasin, Mas Kel Surabaya, kemudian ada Angko di Luwau, Bung Pierre di Mabarat, Bang Benijo di Manado, Tajudin di Minahasa sana, kemudian ada Bung Widi di Tokyo sana, semoga selalu bersama keluarga dan semua pendengar RRI. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Mbak Rizka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Bunda Rizka.
2: Siapa di mana?
4: Bunda Hani.
2: Oke, Bunda, lagunya siapa ini Bunda?
4: Lagunya Roro Fitri, Radio Dangdut.
2: Radio Dangdut itu... Tunggu. Radio Dangdut itu Eri Susan Ji yang ada di sini.
4: Oh iya, biar nih, itu saja di.
2: Silakan menyapa siapa ini Bunda.
4: Terima kasih buat Bunda Rita dan operatornya, semangat terus indah, bahagia selalu, menjalankan aktivitasnya dan tadi yang perlu lewat ya. Walaupun dia menyapa, semangat terus ya selalu, ada Pak Adi datang, ada Ibu Farida, ada Fabiola dan semua saja yang menyapa Bunda Hani. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat, salam bahagia semua. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah SWT buat Bunda Rizka. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan ada lagi baru bangun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Nasrun juga ini yang sudah bergabung di ujung telepon. Halo Pro Dangdut.
5: Dan kita berkatuh.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasrun.
5: Iya.
2: Oke, Bang Nasrul, mau dengan lagu dangdut apa ini?
5: Lagunya Fauzi ya.
2: Yang mana itu?
5: Lihat di sini, aku suka senyummu.
2: Aku suka.
5: Itu judul. Lihat di sini.
2: Apa, siapa tadi penyanyinya?
5: Aku suka. Iya.
2: Hah? Fauzi ya.
5: Pertama-tama Mbak Rizka, saya bertugas sesuai dengan surat kelab lima, ada Bang Ju, Ramla, ada Bang Yunus, ada surat penjua, ada Tegar, Mbak Rizka, walaupun nama Sari, semuanya akan berarti kecuali kembali. Terima kasih.
2: Bang Nasrun, ya. Fauzi, aku suka senyummu, enggak ada lagu itu.
5: Botelah.
2: Hmm? Jangan sampai salah ya. Judulnya. Saya cari-cari ini enggak ada judul itu.
5: Bukan, salah.
2: Hah?
5: Nanti ada akan salah. Dan sudah dapat diganti, ya.
2: Oh, jadi mau kita ganti aja ya?
5: Ganti aja ya.
2: Lagunya apa ini?
5: Sudah repotkan. Lagunya Imam S. Arifin.
2: Yang
5: Imam kamu.
2: Imam S. Arifin tanpa kamu. Oke, silakan.
5: Iya.
2: Tunggu.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah punya 2-3 lagu ya, langsung kita hadirkan sesaat lagi tetap di Prodangdut.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Bradford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Yang inilah suara hatiku.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik mendengar. Di sesi terakhir ya, untuk Pro Dangdut, satu penelpon saja sebelum Rizka akhiri untuk Pro Dangdut kita di sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, selamat sore.
0: Siapa di mana?
1: Krispati di NTT.
0: Siapa tadi?
1: Krispati.
0: Krispati di NTT.
1: Kris dong.
0: Oh Kris, maaf ya. Oke Bang Kris, mau lihat lagunya siapa ini?
1: Lagu Istilah Ikan. Halo.
0: Istilah Ikan.
1: Istilah Ikan, lagunya Murni Z.
0: Istilah Ikan. Ada. Murni ya?
1: Murni, ya Murni Z.
0: Murni, nggak ada nih.
1: Kalau begitu jangan bilang-bilang deh.
0: Jangan bilang siapa ini?
1: Saiful Jamil.
0: Aduh, jangan bilang siapa.
1: Jangan bilang-bilang Rizka ya.
0: Oke deh. Tunggu dulu. Gimana nih lagu ini? Jangan bilang-bilang yang nyanyikan Saiful Jamil.
1: Yo.
0: Silakan, nyapa siapa ini?
1: Ya deh, selamat sore untuk Bariska, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Salam kenal aja untuk semua pendengar bau-bau. Oke, makasih.
0: Terima kasih. Oke, saya tutup untuk Pro Dangdut sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama Rizka tentunya. Selamat berakhir pekan untuk Anda dan tetap jaga kesehatan. Jangan bilang-bilang Saiful Jamil.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan.

0: Perkembangan Radio Dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Sumbang 7,8 MHz mendengar RRI Bau-Bau dan tentunya Kota Bau-Bau saat ini sedang diguyur hujan ya. Tetap jaga kesehatan Anda, apalagi di cuaca ekstrim saat ini, cuaca yang berubah-ubah pagi, siang, dan juga malam. Baik pendengar, di sore hari ini ya, walaupun hujan di Kota Bobo, semoga saja aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar ya. Masih dengan Rizka tentunya di sore ini menemani Anda beraktivitas di akhir pekan.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

Pendengar, bila Anda mengunjungi Benteng Keraton Buton, Sulawesi Tenggara, jangan lupa untuk melihat batu bersejarah bagi masyarakat Buton. Batu Popaua namanya. Batu ini merupakan batu pelantikan pengambilan sumpah semua raja dan sultan Buton. Batu ini letaknya di dalam benteng Keraton Buton dan depan Masjid Keraton Buton. Batu ini bentuknya berlubang dan bisa memuat satu kaki. Dalam masyarakat Buton, batu Popaua memiliki makna batu tempat berpayung. Maksudnya, batu tersebut merupakan batu di mana tempat raja dan sultan diambil sumpahnya untuk memimpin negeri. Saat pengambilan sumpah, ada sebuah payung kebesaran yang akan memayungi raja atau sultan sebagai bagian dari proses yang harus dilakukan. Dalam sumpahnya, sultan disebut tidak melakukan korupsi atau nepotisme demi memimpin negeri ke arah yang lebih baik untuk kemakmuran masyarakat.

Benteng Kesultanan Buton merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng ini merupakan pusat ibu kota Kesultanan Buton di masa lampau. Memiliki bentuk arsitek yang cukup unik, terbuat dari batu kapur atau batu gunung. Benteng ini memiliki panjang keliling 2.740 meter. Benteng Keraton Buton juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dan Guinness Book Record yang dikeluarkan pada bulan September 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23,375 hektar. Benteng ini terdiri dari tiga komponen, yaitu Badili, Lawa, dan Baluara. Lawa dalam bahasa Wulio berarti pintu gerbang. Terdapat 12 lawa pada benteng keraton, dan angka 12 menurut keyakinan masyarakat mewakili jumlah lubang pada tubuh manusia, sehingga benteng keraton diibaratkan sebagai tubuh manusia. Baluara berasal dari bahasa Portugis, yaitu balur, yang berarti bastion atau benteng. Dari 16 baluara, 2 diantaranya memiliki godo yang terletak di atas baluara tersebut. Masing-masing berfungsi sebagai tempat penyimpanan peluru dan mesiu. Karena letaknya pada puncak bukit yang cukup tinggi dengan lereng yang cukup terjal, memungkinkan tempat ini sebagai tempat pertahanan terbaik di zamannya. Selain itu, di dalam kawasan benteng dapat dijumpai berbagai peninggalan sejarah Kesultanan Buton.

Hutan bukan sekedar kumpulan pepohonan, melainkan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di dalamnya tersimpan udara bersih, air yang terjaga, serta keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama, karena dari hutan yang lestari, kita mewariskan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup kita sendiri.

0: Please read your new text message.
1: Tahukah Anda rute penerbangan tercepat di dunia? Rute penerbangan maskapai Logan Air dari Westray ke Papa Westray di Skotlandia hanya memakan waktu 53 detik. Menempuh jarak hanya 1,7 mil. Penerbangan pada rute ini dimulai pada tahun 1967 yang mencatat rekor penerbangan tercepat di dunia. Perjalanan antara ke Pulau Orkney di Westray dan Papa Westray Skotlandia Utara

Oke, baik pendengar, kita ke RRI Palu untuk mengikuti penyampaian warta berita Gema Saripati Maju.

0: Satu Irti Palukan informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan mengikuti paket rangkuman berita gemas dari Pati Maju RRI Sekolah 4 yang telah dirangkum selama sepekan oleh tim liputan RRI Palu bersama saya Dinda Kurnia Islami. Dan selamat sore pendengar pemirsa, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi berita dan peristiwa dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Rangkuman berita berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 tentunya. Edisi Minggu 17 Mei 2026 kita awali dari RRI Palu. Dan dalam mewujudkan rumah tahanan negara bebas dari narkoba, petugas Rutan Palu berhasil mengganggalkan masuknya narkoba yang diselundupkan oleh pengunjung. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Penerapan prosedur ketat sesuai ketentuan hukum pada rumah tahanan negara Rutan Kelas 2A Palu membuahkan hasil gemilang, di mana petugas Rutan Kelas 2A Palu Senin 11 Mei 2026 lalu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika golongan jenis sabu di ruang pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Kepala Rutan Palu Wahid Kurniawan Budi Santoso mengatakan peristiwa itu bermula sekitar pukul 10.56 WITA, di mana seorang peserta magang Ahmad Saifullah melakukan pemeriksaan teliti terhadap barang bawaan seorang pengunjung yang datang membawa kiriman makanan untuk warga binaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Ahmad menemukan satu paket plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga kuat merupakan sabu. Ditambahkan, usai menemukan adanya barang terlarang, petugas pengamanan langsung mengamankan pembesuk tersebut untuk dilakukan penggeledahan badan secara menyeluruh, di mana dari hasil penggeledahan, petugas menemukan kembali satu paket sabu lainnya yang diselipkan pelaku di area lubang anus. Atas kejadian tersebut, keduanya diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
2: Jadi kami sampaikan, setelah tadi kami dapat yang barang yang kami duga sabu, kami berkoordinasi dengan Polres Palu dan BNNP. Terduga pelaku tersebut telah ada pemeriksaan awal di rutan, selanjutnya diamankan oleh Polresta Palu. Dan untuk warga binaannya, sementara kami amankan untuk kami selidiki juga. Dan pasca kejadian, tentunya ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa narkoba akan berusaha dimasukkan. Jadi kami akan lebih teliti dalam pelaksanaan penggeledahan barang oleh pengunjung.
1: Kepala Rutan Palu, Wahid Kurniawan menegaskan keberhasilan penggagalan ini menjadi bukti nyata komitmen Rutan Kelas 2 Palu dalam mewujudkan lingkungan bersih dari narkoba. Karutan juga mengapresiasi kejelian peserta magang yang tetap sigap menjalankan prosedur pemeriksaan meski di tengah rutinitas pelayanan, serta ini menjadi bukti komitmen Rutan Palu yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan sejumlah barang terlarang lainnya.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Makassar menyelamatkan generasi bangsa lewat kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu atau OOT dengan tema Lawan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu Selamatkan Generasi Bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BBPOM Makassar pagi tadi. Hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai, Perwakilan Siswa dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Kepala Balai Besar POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini merupakan aksi dan langkah nyata dalam memerangi obat-obat tertentu seperti tramadol hingga dextromethorphan. Dijelaskan obat-obat ini diperuntukkan bagi pasien dengan gangguan jiwa namun kerap disalahgunakan dan dikonsumsi secara berlebihan.
4: Termasuk juga ini merupakan komitmen bagaimana pentingnya komitmen dan juga kolaborasi sinergi bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang bukan hanya berdampak pada kesehatan tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya kegiatan yang sangat penting strategis, hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga dukungan seluruh stakeholder yang lainnya bagian dari criminal justice system menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani penyalahgunaan obat-obat tertentu termasuk dalam rangka empowerment atau pemberdayaan.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham menyebut kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini. Ia meminta agar semua pihak termasuk siswa untuk berani melapor minimal ke guru jika menemukan oknum-oknum yang mempengaruhi maupun memiliki gerak-gerik ke arah menyimpang khususnya dalam ajakan penggunaan obat-obat terlarang.
5: Iya, saya kira di sini harus peran bersama dan juga ada koordinasi bersama ya. Nah, keterlibatan daripada aparat penegak hukum dan juga peredaran kita mencegah ini sebenarnya masuknya bukan kalau kami dari pemerintah kota berharap ini bukan peredaran pencegahan peredarannya, tetapi kita berharap ini secara keseluruhan adalah pencegahan masuknya. Nah, untuk itu saya kira tidak hanya kerja satu pihak saja, tetapi memang harus keterlibatan bersama dan juga kolaborasi bersama, sinergitas bersama, dan juga informasi yang kita harus butuhkan, kita dapatkan dari biasanya ini, informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
3: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya di RRI Ampana. Mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba, Ketua Posba Kumadin Tojonauna dorong penambahan jumlah personil Satnarkoba Polres Tauna. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas dari RMB Ampana.
6: Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Posba Kumadin Kabupaten Tojonauna Nasrun Sarjana Hukum mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus narkoba di Tojonauna yang terus mengalami peningkatan. Tercatat sejak periode 2018 hingga 2026, Kabupaten Tojonauna berada pada posisi keempat tertinggi penyalahgunaan narkoba se-Sulawesi Tengah. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor. Satu di antaranya adalah lemahnya tindakan pengawasan dari aparat penegak hukum APH seperti kepolisian. Bukan tanpa sebab, melainkan karena jumlah personil pada Satnarkoba Polres Tauna sangat minim untuk melaksanakan pencegahan di 12 kecamatan darat maupun kepulauan. Ia pun mendorong Kapolres Tojonauna mengusulkan penambahan jumlah personil Satnarkoba ke Polda Sulteng.
7: Kurang lebih selama 2018 sampai hari ini, kita Kabupaten Tojonauna berada di urutan keempat tertinggi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah. Ada faktor internal yang perlu diperhatikan juga, khususnya dari teman-teman kepolisian, bahwa personil res narkoba Polres Tojonauna itu hanya 12 orang personil dengan satu polwan untuk menangani luas wilayah sebanyak 12 kecamatan Kabupaten Tojonauna. Artinya satu polisi itu menangani satu kecamatan. Ah, ini tidak berbanding lurus ini dengan tupoksinya. Kita juga harus memberi masukan kepada Kapolda baru Sulawesi Tengah melalui Kapolres Tojonauna untuk bisa menambah jumlah personil di Polres Tojonauna khususnya bagian res narkoba karena itu sangat minim sekali anggotanya, hanya 12 orang.
6: Lebih lanjut ungkap Erik, sapaan akrab pengacara kondang Tauna ini, komitmen dalam upaya memberantas kasus-kasus peredaran narkoba belum sepenuhnya menyeluruh di kalangan masyarakat dan unsur penegak hukum, khususnya di Tojonauna. Karena itu ia mendorong semua pihak memperkuat sinergi untuk menyatukan komitmen secara menyeluruh kepada semua komponen masyarakat di 12 kecamatan, menyamakan persepsi bahwa narkoba adalah musuh bersama. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita dengarkan wawancara bersama Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan pertama dan akan dipandu oleh reporter dari RRI Mamuju, Marhadi Umar.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026.
9: Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan, artinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 ini tercatat dari rilis BPS sebesar 5,33%. Memang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan triwulan keempat 2025, kita bisa melihat adanya kontraksi. Namun demikian, sebenarnya ini merupakan suatu siklus, karena ekonomi di Sulbar masih banyak dipengaruhi oleh sektor perikanan dan perkebunan pertanian. Sesuai dengan siklusnya pada triwulan 1 memang untuk perkebunan khususnya sawit sedang mengalami replanting, permajaan sawit, sehingga ini berdampak terhadap produktivitas, dan harapannya pada periode-periode ke depan tentu ini sudah mulai terjadi normalisasi. Hal yang sama pada sektor perikanan. Kalau kita tahu karakteristik nelayan di Sulawesi Barat pada Januari-Februari ombak relatif tinggi pada beberapa bulan periode itu, khususnya Januari itu pada sampai dengan 5 meter, sehingga memang kita lihat pada periode Januari-Februari tangkapan ikan juga relatif sedikit, sehingga ini juga mempengaruhi dari siklus ekonomi yang di Sulawesi Barat. Namun demikian, kalau kita lihat dibandingkan periode yang sama, triwulan 1 2025 yang pertumbuhan ekonominya pada kisaran 4,% artinya ini menjadi titik yang baik, karena meskipun siklusnya triwulan 1 itu menurun, tapi ternyata pada tahun 2026 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan di tahun periode yang sama tahun sebelumnya.
10: Kalau kehadiran MBG-TG ini apa tidak mempengaruhi
9: MBG-TG? Oh, MBG, iya. Ya, tentunya apabila nanti MBG ini berhasil dengan melibatkan pelaku-pelaku ekonomi khususnya di Sulawesi Barat, harapannya tentu bisa memberikan kontribusi positif juga pada pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Dari MBG itu kan ada permintaan. Ketika ada permintaan, maka ada proses produksi di situ, ada output yang akan dihasilkan, sehingga tentu ini bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian khususnya di Sulawesi Barat.
11: Ya, tadi ada tomat yang begitu berpengaruh terhadap inflasi, bagaimana
9: pendapatnya? Ya, benar, tomat. Fenomena tomat, inflasi untuk tomat itu terjadi hampir di seluruh Sulampua, termasuk di wilayah lain di Indonesia. Tentunya ini kalau kita lihat, tomat ini sebagai hortikultura ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, di mana pada periode pada triwulan 1 kemarin curah hujan relatif tinggi, sehingga ini juga berpengaruh terhadap hasil komoditas hortikultura khususnya tomat, dan akhirnya berdampak pada inflasi itu sendiri. Dan harapannya ke depan tentu kami akan melakukan kerjasama antar daerah terhadap penghasil-penghasil tomat yang memang cukup terbatas sebenarnya untuk di Sulawesi. Kita kemarin baru rapat koordinasi bagaimana produsen tomat pada suatu wilayah ini nanti akan kita keadekan kerjasama antar daerah, sehingga ketika panen produksi tomat itu terjadi wilayah tersebut, ini akan bisa mengisi gap untuk daerah-daerah lain yang terkena dampak cuaca.
11: Terkait beras yang tersendat kemasan bagaimana?
9: Itu mungkin nanti bisa dikonfirmasikan kepada Bulog ya, Bulog. Tapi harapannya kita selalu koordinasi dengan teman-teman Bulog bahwa distribusi terhadap beras, khususnya beras SPHP, ini masih bisa terus untuk kita galakkan sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga stok beras, stok pasar terkait beras, sehingga pergerakan harga beras masih bisa kita kendalikan.
12: Strategi BI sendiri Pak untuk mendorong perekonomian di
9: Sulawesi? Baik, satu, tentu kita bicara mengenai ekonomi kerakyatan. Meskipun tentunya BI tidak bisa berjalan sendiri terkait dengan ekonomi kerakyatan, tapi kami tetap berkomitmen untuk membangun etalase-etalase utama, UMKM-UMKM utama di Sulawesi Barat pada umumnya dan termasuk di Mamuju, sehingga UMKM-UMKM-nya sebagai ekonomi kerakyatan ini menjadi motor pergerak ekonomi di Sulawesi Barat yang berkesinambungan. Khususnya pada beberapa, kemarin saya kami Bank Indonesia, UMKM kopi sebagai salah satu komoditas utama di Sulawesi Barat yang dihasilkan di Mamasa, termasuk di Polman, kami bawa sampel kopinya kepada World of Coffee di San Diego. Dan alhamdulillah banyak peminat dari sana, kita nanti, tapi saya belum bisa rilis, nanti biar kita rilis setelah media selanjutnya berapa perdagangan atau komitmen perdagangan yang nanti akan desain dari pengrajin ekonomi kerakyatan khususnya komoditas kopi ini.
8: Baik pendengar, Itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju. Kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Toli-Toli. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli menghimbau pemerintah desa, terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak, agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat jelang pelaksanaan pilkades, guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Sekilas dilaporkan reporter RRI Toli-Toli Ahmad Mukadi berikut ini.
14: Saudara, pesta demokrasi pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di 44 desa sekabupaten Toli-Toli sudah di depan mata. Desa yang melaksanakan pilkades tahun ini kini mulai menyiapkan sejumlah hal, di antaranya membuka pendaftaran bakal calon kepala desa yang akan bertarung pada bulan Juni mendatang. Menanggapi pelaksanaan pemilihan kepala desa di 44 desa sekabupaten Toli-Toli, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli Samso M. Saleh saat diwawancara RRI menghimbau kepada pemerintah desa, terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa, agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat jelang pelaksanaan pilkades serentak, sebab pesta demokrasi pilkades kali ini masih diikuti sejumlah calon kepala desa incumbent atau kepala desa yang sudah pernah menjabat sebelumnya namun masa tugasnya telah berakhir. Hal itu dimaksudkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Namun diakui, penghentian sementara penyaluran bantuan tersebut menjadi dilema bagi pemerintah desa, sebab di sisi lain masyarakat membutuhkan bantuan itu, namun di sisi lain kerap

0: tahapan pertama penetapan pendaftaran calon kepala desa. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolu Toli Muhajir saat diwawancara RRI terkait penghentian bantuan sosial jelang Pilkades mengungkapkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, di mana jadwalnya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana tahapannya per 3 bulan yang disalurkan langsung ke rekening penerima melalui bank yang sudah menjadi mitra. Bantuan yang disalurkan itu diantaranya PKH, bantuan lansia hingga BPNT, sehingga Dinas Sosial Kabupaten hanya bersifat pemberitahuan kepada penerima yang ada di daerah ini dan tidak berhak untuk menghentikan sementara waktu karena ada momen tertentu.
1: Nah, itu kan semua sudah jadwalnya dari kementerian. Kami juga dari Dinas Sosial Kabupaten mau pemberitahuan saja itu bahwa dari kementerian ini akan disalurkan tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Nah, itu saja. Jadi untuk segera disampaikan ke masyarakat bahwa sudah bisa mengambil uangnya di apakah itu di Bank Mandiri atau di kantor pos. Iya. Jadi soalnya jadwalnya dari mereka, kita semua pemuda uang. Jadi kalau kita mau tidak bisa, ya, itu bukan kewenangannya kabupaten, bukan kita. Kita saja dari kabupaten cuma diberitahukan bahwa akan ada penyaluran.
0: Untuk itu dirinya berharap bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran kepada penerima manfaat yang sesungguhnya, sehingga taraf kesejahteraan masyarakat di daerah ini dapat meningkat.
2: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari RRI Bone. Harga ikan di Bone melonjak akibat cuaca ekstrim. Laporan Suryani Arifin.
3: Harga komoditas laut di Kabupaten Bone terpantau mengalami lonjakan tajam di dua pasar tradisional utama. Kenaikan harga ini terjadi secara merata di Pasar Palaka dan Pasar Sentral Bone. Menyusul kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut, salah satu pedagang di Pasar Palaka, Bunga, menyebutkan bahwa kenaikan ini dipicu oleh minimnya pasokan ikan dari nelayan. Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat nelayan enggan melaut, sehingga stok di pasaran menipis. Tercatat, hampir semua jenis ikan mengalami kenaikan harga. Ikan bandeng yang biasanya dijual Rp25 hingga Rp30.000, kini menembus Rp40.000 per ekor. Lonjakan serupa terjadi pada ikan cakalang ukuran kecil yang naik 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000. Sementara itu, komoditas udang mengalami kenaikan tertinggi, yakni mencapai Rp70.000 per kilogram dari harga normal yang hanya Rp40.000.
4: Karena sekarang naik harga, karena itu cuaca itu tidak bagus itu, ya memang karena yang sekarang begini, biasanya ada 5.20, sekarang 4.20, harga 60, harga 70 per kilo, sebelumnya ada 50, ada 40, sekarang naik itu pemerintah kita sedikit saja nak beli, ada 20-10 sedikit, karena itu kalau banyak yang mau beli kan tidak sampai dana, cuaca kalau begitu mendung-mendung begitu, tidak cepat itu. Nah cepat turun harganya kan, karena itu tidak bagus cuaca itu ya jarangnya banyak karena sekarang itu cuaca ini tidak bagus ikan kalau begini.
3: Meski harga melambung tinggi, antusiasme masyarakat Bone untuk mengonsumsi ikan rupanya tidak surut. Ani, salah satu pedagang di Pasar Sentral Bone, mengaku dagangannya tetap laris bahkan hampir ludes terjual setiap harinya. Menurutnya, masyarakat masih ramai mendatangi lapaknya karena ikan sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.
5: Itu dulu 20, sekarang 25. Wah, bukan naik loncat. Biasa 23, sekarang 25. Per kilo 60. Semuanya naik. Udang apa tuh? Semua. Udang saja begini. Udang cumi. Pokoknya semua naik. Udang kurang karena juga banyak. Tentu
3: Kini para pedagang berharap cuaca kembali normal. Dengan membaiknya cuaca, diharapkan stok dan distribusi ikan kembali lancar, sehingga harga di pasaran dapat kembali stabil seperti sedia kala.
2: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke RRI Bau-Bau. Sementara kita laporkan, Satgas Petombari perketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Puluhan ternak kambing tercatat sudah masuk ke Bau-Bau sejak April hingga awal Mei. Selengkapnya laporan Waude Nurliani.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Balai Karantina Ikan, Tumbuhan, dan Hewan Satuan Pelayanan Satpol Beton Bali terus meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah kerjanya hingga periode April dan

0: Mei, tercatat puluhan ekor kambing mulai masuk ke bau-bau, namun ternak tersebut tidak masuk melalui pelabuhan Murhum yang merupakan titik pemasukan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian besar ternak diketahui masuk melalui pelabuhan Pasar Wajo di Kabupaten Buton dan pelabuhan di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kepala Satpol Batuambari Wahyudi mengatakan, pihaknya memastikan seluruh ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan telah mengantongi sertifikat veteriner dari daerah asal sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurutnya dengan dukungan dua dokter hewan yang dimiliki Satpol Batuambari Kota Bau-Bau saat ini, pengawasan terhadap lalu lintas ternak di jalur pelabuhan dapat dilakukan lebih optimal.
1: Ini yang terkoreksi itu baru 45 ekor. Dan saya pasti tahu Pak, di sini ada sudah dua orang dokter, walaupun saya bilang ada sudah ada sertifikat veterinernya dari daerah asal. Saya bilang pastikan kembali, minimal saya bilang dia punya gejala-gejala. Jadi saya kan pasti memastikan. Sehat katanya. Di sini mereka kemarin dokter dan kawan-kawan sekitar 5 orang ke sana, pasti kembali. Saya bilang apakah gejala-gejala yang memungkinkan kesehatan daripada ternak itu terjadi, tolong diidentifikasi dengan aman-aman saja.
0: Wahyudi menjelaskan mayoritas ternak yang masuk ke bau-bau berasal dari wilayah Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur. Jenis ternak yang paling banyak dilalu lintaskan yakni kambing. Berdasarkan hasil pemantauan Balai Karantina, sejauh ini kondisi ternak yang masuk masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Meski demikian, pihak karantina tetap mewaspadai berbagai jenis penyakit hewan, terutama penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu, penyakit menular antara hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjadi perhatian serius karena pernah menyerang ternak di sejumlah daerah Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Wahyudi menghimbau para pengusaha ternak agar memperhatikan kualitas hewan yang diperdagangkan dengan memastikan seluruh ternak dari luar daerah memiliki dokumen kesehatan resmi. Waden Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita dengarkan bersama news feature dari RRI Kendari terkait kerajinan rotan dan bambu oleh Ibu Ida Arista. Menjadi kerajinan khas Kota Kendari yang bahkan bisa menembus pasar internasional.
3: Dari Kota Kendari, sebuah karya tradisional mampu menembus pasar internasional. Berbekal ketekunan dan kecintaan terhadap seni anyaman, Ibu Ida Arista membuktikan bahwa produk lokal bisa bersaing di kancah global. Kini hasil anyaman bambu dan rotannya telah menjangkau pasar Singapura dan juga Malaysia. Lalu bagaimana perjalanan dan tantangan yang dihadapi hingga bisa ke titik saat ini? Baik Ibu, bagaimana awal mula Ibu tertarik menekuni kerajinan anyaman dan bambu serta rotan ini?
4: Melihat potensi di Sulawesi Tenggara, saya lihat ini banyak penghasil rotan ya. Jadi saat itu saya sempat mengikuti pelatihan di BLK Kendari. Dari awal mula itu saya mulai berpikir bagaimana saya memajukan komoditi rotan itu untuk menjadi hasil yang bisa diminati masyarakat.
3: Baik. Lalu Ibu, sejauh ini Bu, tantangan terbesar yang dihadapi saat mengembangkan usaha ini, terutama ini Bu, bisa menembus ke pasar luar negeri?
4: Tantangannya memang besar ya, karena harus melalui berbagai macam jalur yang harus kita tempuh. Dan saya sempat saya mengikuti pameran di Jakarta itu yang diutus sama Bank BIKPW Sultra itu, di situ saya dapat buyer. Tapi karena kalau seperti biasanya sebelum dapat buyer itu kan kita biasanya lewat internet ngobrol, tapi saya lihat waktu itu saya jadi down juga karena pas kita memberikan harga tidak sesuai permintaan. Jadi waktu itu saya bilang enggak usah deh ekspor. Ini rugi kayaknya karena harus ke Jakarta, ketemu buyer, pulang, urus ini dan itu. Tapi pas saya di Jakarta, saya ketemu seorang ibu, mungkin karena dia bolak-balik Singapura, Malaysia. Dia tanya, ibu sanggup gak? Satu bulan itu bisa buat tasnya 100. Jadi saya bilang, okay lah, tapi saya gak mau urus ini dan itu. Ibu saja, melalui ibu saja. Ya akhirnya berhasil. Jadi kontinu pada waktu itu ada sekitar 3 bulan. Jadi kita ngirim terus produk ke Malaysia, Singapura.
5: Okay.
4: Cuma untuk saat ini memang karena mungkin si ibunya pindah ke olahan pangan. Jadi dia bilang, ibu stop dulu sebentar, sementara kita atur lagi kemudian. Seperti itu.
3: Lalu bu, sejauh ini dukungan-dukungan yang diberikan bu?
4: Ya, ya kita bersyukur, disyukur oleh pemerintah setempat. Termasuk Bank Indonesia, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Jadi dari sana kami bersyukur supportnya cukup cukup bagus itu untuk pengembangan produk kami. Dari mereka semua ini alhamdulillah produknya kita bisa dikenal seperti itu.
3: Kisah Ibu Ida Ariesta menjadi bukti bahwa kerja keras dan konsistensi mampu membuka peluang hingga ke pasar internasional. Dari anyaman sederhana, lahir karya bernilai tinggi yang membawa nama Kendari hingga ke luar negeri. Semoga kisah ini bisa menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya, melestarikan budaya, dan merani menembus batas. Dari Kendari, Laras Ayuning Tias, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkuman berita Gema Saripati Maju RRI Sekolil 4 Minggu 17 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kuneslami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

97,8 MHz pendengar RRI, bau-bau untuk kebersamaan kita ya di malam hari ini. Saatnya kami hadir dengan azan maghrib wilayah kota bau-bau dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 17.45. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaullah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun, 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Sasong Gonya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja ditemani oleh rekan kami, yaitu rekan Rizka ya, yang sudah juga menemani Anda dari sore tadi sampai dengan malam hari ini. Untuk edisi hari ini, tepatnya tanggal 17 Mei 2026. Nah pendengar, seperti biasa di Captain malam ini, kami juga masih menemani Anda dengan beragam program acara yang nantinya akan hadir ya, kurang dengar Anda. Baik itu acara hiburan dan juga beberapa informasi kembali kami updatekan ke ruang dengar Anda. Dan Anda juga yang baru saja bersama kami ya di malam hari ini, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, karena sudah juga membeli kami sebagai RRI Bau-Bau. Ini sebagai radio informasi Anda maupun juga radio hiburan Anda. Nah, selamat menikmati waktu istirahat Anda ya, seperti biasa di malam ini atau malam Senin ya. Mungkin Anda juga sudah mempersiapkan diri ya untuk memulai aktivitas dan juga rutinitas di awal pekan atau keesokan harinya. Ya mungkin setelah menikmati waktu istirahat yang mungkin cukup panjang ya, terutama di akhir pekan, mungkin semangat baru perlu juga dibangun agar hari-hari ini bisa juga dijalani dengan lebih produktif dan juga penuh energi. Dengar di malam ini, mungkin persiapan sederhana seperti mengatur jadwal, salah satu yang mungkin juga bisa Anda lakukan ya sebelum beristirahat malam, ya menyiapkan perlengkapan kerja maupun juga bagi pelajar atau adik-adik sekolah ini ya. Oke, untuk melengkapi kebersamaan kita di segmen musik dan informasi, kembali lagi kami hadirkan beberapa informasi yang kembali kami rangkumkan di sepanjang malam ini. Tetaplah bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital.

Dari seputaran kawasan Ibu Lia Tangan Apa Ada ya, satu lagu persembahan dari kami sudah juga membuka kebersamaan kita di segmen musik dan informasi. Oke, untuk melengkapi kebersamaan kita di segmen musik dan informasi, ini satu informasi kami updatekan, warga bau-bau diingatkan waspada penyakit antraks hewan. Nah, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha di tahun 2026 ini masyarakat diminta lebih waspada terhadap berbagai penyakit pada hewan kurban, terutama penyakit zoonosis ya, yang dapat juga menular, baik itu dari hewan ke manusia maupun juga penyakit antraks pada sapi dan juga kambing. Nah, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, yaitu Justriati, juga menyampaikan bahwa saja penyakit hewan strategis yang perlu juga diantisipasi adalah penyakit zoonosis dan juga antraks yang dapat juga membahayakan kesehatan masyarakat. Nah, karena menurutnya salah satu tanda hewan yang terindikasi terkena antraks yakni keluarnya juga darah dari lubang-lubang alami tubuh hewan ya, maupun juga dari pori-pori kulit. Ya, selain itu pihaknya juga mengingatkan masyarakat untuk juga tetap memperhatikan kesehatan hewan kurban guna juga mencegah penyebab penyakit lainnya, termasuk juga penyakit mulut dan juga kuku atau PMK. Ya, meski demikian, Justriati juga memastikan kondisi hewan ternak di Kota Bau-Bau hingga saat ini masih aman dari kasus PMK. Nah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau juga ini terus melakukan terkait pengawasan maupun juga pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang nantinya akan juga diperjualbelikan menjelang Idul Adha agar masyarakat ini dapat juga memperoleh hewan kurban yang sehat dan juga layak.

Pendengar belum lama ini pemerintah Kabupaten Buton Selatan ya atau Busel ini menetapkan Program Strategis Nasional atau PSN Gerai Koperasi Desa Kelurahan atau Kopdeskel Merah Putih sebagai simpul strategis dalam memperkuat distribusi kebutuhan pokok. Nah sekaligus juga bisa menggerakkan ekonomi lokal berbasis potensi daerah untuk juga kesejahteraan masyarakat. Nah ini juga disampaikan Sekretaris Daerah Buton Selatan yaitu Laode Harwanto saat juga mengikuti peresmian operasional 1061 Kopdeskel Merah Putih secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Nah pendengar, adapun juga kegiatan dipusatkan di Gerai Koperasi Merah Putih di Desa Lawela dan disampaikan bahwa saja keberadaan gerai ini juga bukan sekedar pusat distribusi sembako, nah tetapi juga menghubungkan atau menghubung utama berbagai program strategis nasional ya atau PSN diantaranya yaitu program ketahanan pangan Kampung Nelayan Merah Putih atau KMP dan juga program makan bergizi gratis atau MBG yang saling juga terintegrasi dalam satu sistem. Nah pendengar, ada pun juga gerai Kopdeskel Merah Putih ini juga menjadi titik temu seluruh kebutuhan masyarakat. Nah sedangkan di sisi terhimpun hasil produksi nelayan dan juga petani sekaligus juga menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok. Nah, mendengar informasi yang disampaikan melalui KNMP, hasil tangkapan nelayan nantinya akan juga dikelola dan juga disuplai secara terorganisir termasuk juga melalui fasilitas cold storage. Nah, sistem ini juga memastikan hasil perikanan terserap optimal maupun juga memiliki nilai tambahan. Nah, terkait informasi ini Anda bisa update kembali ya informasi kami di rri.co.id mengenai program strategis nasional terintegrasi gerakan ekonomi lokal di Kabupaten Buton Selatan.

baru ya, menyelimuti Bandara Beto Ampari, Kota Bau-Bau sejak Sabtu pagi ya, tepatnya tanggal 16 Mei 2026. Nah, sejak matahari belum sepenuhnya menerangi, ini ratusan warga telah juga memadati kawasan bandara untuk mengantar keluarga dan juga kerabat yang juga akan berangkat menunaikan ibadah haji. Ya, ada pun juga area parkir bandara yang biasanya legang ya, mendadak penuh sesak oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Nah, warga datang juga membawa doa, harapan, dan juga sekaligus rasa haru untuk melepas orang-orang tercinta menuju perjalanan suci ke tanah suci. Nah, mendengar informasi yang kami updatekan, sebelum tiba di Bandara Beto Ampari, ini para calon jamaah haji Kota Bau-Bau terlebih dahulu melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Raya Kota Bau-Bau. Nah, usai berdoa bersama, rombongan diberangkatkan menggunakan 5 unit bus milik pemerintah daerah dengan juga pengawalan petugas haji dan juga aparat keamanan. Nah, sekitar pukul 7 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah, ini rombongan tiba di bandara dan langsung juga disambut keluarga yang telah menunggu sejak pagi. Nah, tak sedikit warga yang juga mengabadikan momen keberangkatan menggunakan telepon genggam mereka. Nah, di sudut bandara banyak juga warga untuk menggenggam erat tangan orang tuanya yang akan juga berangkat haji. Nah, pemandangan serupa terlihat di berbagai titik keberangkatan tersebut. Nah, peluang atau peluk hangat tangis dan juga lautan doa ini disampaikan menjadi warna yang tak terpisahkan dari momen sakral tersebut. Nah, pendengar, meski matahari semakin terik menjelang siang hari, semangat warga untuk menunggu tak surut. Ya, banyak di antara mereka juga tetap bertahan di sekitar bandara hingga pesawat benar-benar mengudara meninggalkan Kota Bau-Bau, yaitu pesawat Super Airjet berkapasitas 180 ini akhirnya lepas landas pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ya, adapun Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Bau-Bau, yaitu Halkin, juga menjelaskan sebanyak 128 jemaah asal Kota Bau-Bau ini diberangkatkan pada kloter kedua di tahun ini. Nah, seluruh jemaah dijadwalkan melanjutkan perjalanan dari Embarkasi Makassar menuju Jeddah pada tanggal 17 dan 18 Mei, ini melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Nah, tahun ini Kota Bau-Bau juga memberangkatkan total 135 calon jemaah haji, terdiri dari 59 laki-laki dan 76 perempuan. Nah, jemaah termuda tercatat berusia 16 tahun, sementara yang tertua berusia 93 tahun. Nah, pendengar, ketika pesawat mulai bergerak perlahan meninggalkan landasan Bandara Beto Ampari, ini lambaian tangan keluarga terus juga mengiringi. Nah, di wajah-wajah yang ditinggalkan, ini juga tersimpan harapan yang sama. Semoga seluruh jamaah diberi juga kesehatan, kelancaran ibadah, maupun juga kembali ke Kota Bau-Bau dengan predikat haji mabrur.

Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita.

ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.
3: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
4: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
3: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
4: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
3: Wah, bagus itu, Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
5: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar, dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan pelakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi, nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

Oke pendengar, terima kasih masih bersama kami ya di segmen musik dan informasi. Nah kembali kami updatekan satu informasi terkait perakiran cuaca yang terjadi di sepanjang malam hari ini ya. Ya kami kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Ini memperkirakan sebagian besar wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada hari ini Minggu 17 Mei 2026. Nah pendengar, untuk malam hari hujan ringan masih juga berpotensi terjadi di Konawe Utara, Konawe Selatan, Kota Kendari dan juga Kabupaten Muna Barat. Nah sementara dini hari hujan ringan diperkirakan turun di wilayah Kolaka, Konawe Selatan, Muna, Muna Barat, Kota Bau-Bau, Buton Tengah, Buton Selatan maupun juga Kabupaten Wakatobi. Adapun secara umum untuk suhu udara di Sulawesi Tenggara berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 65 hingga 95%. Sedangkan angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 2 sampai dengan 20 km per jam. Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. Peringatan dini dikeluarkan untuk wilayah Muna, Muna Barat, Buton, Bombana, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe maupun juga Kabupaten Konawe Selatan yang juga berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat dan juga disertai guntur petir maupun juga angin kencang pada malam hari.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakui.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya. Sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang. Jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026 Masehi. Demikian asumsi dan isbat pendapat awal Masehi 1443 yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara, yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkar, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jago secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqah keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jamaah haji ke Medan ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 20 juta, gak punya juga kan untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini dulu gak mau nama lu terus pasti 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, karena berganti sekarang dari 27 juta, jadi 27 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Cakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halep, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Adjan Hainlek.
14: Konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi juga?
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloter dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun, sebelum jam 12 itu, jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengatur. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah sedang baik untuk mengambil makanan itu.
14: Penyajiannya seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jemaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di depan kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya, kota jemaahnya.
16: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tahun 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
20: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
19: Ini ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan sangat meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
20: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
21: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
20: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Negara berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca
1: di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara.

Papua Selatan dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18 dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua

0: Bidang Pembinaan Prestasi Pasien TB Hari Gunawan mengatakan, Kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
1: Bahkan kita untuk Kejurda ini berinisiasi untuk talent scouting-nya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
0: Pasien TB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: sesungguhnya.
1: Ada apa, Pak?
2: Sudah, tunjuk saja.
1: Kamu melawan kamu.
2: Saya bertanya, Pak.
3: Hah? Tidak seru.
4: Pernikahan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
3: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
1: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
3: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
5: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
7: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
6: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
7: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga, Bu.
6: Wah, bagus itu, Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
8: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke pendengar, di manapun Anda berada, kembali lagi bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan sebelumnya Anda juga baru saja mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Kami masih hadir dengan beragam program acara yang nantinya akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara drama radio. Untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 17 Mei 2026, selepas satu lagu persembahan dari kami.

berhasil membongkar sindikat penjual tenaga kerja ilegal. Sarti, salah satu wanita yang dikabarkan hilang 3 tahun lalu, adalah salah satu korban yang berhasil diselamatkan.

Bumi Manusia adalah salah satu karya besar dalam ranah sastra Indonesia, diciptakan oleh seorang sastrawan tanah air yang memang mengabdikan diri dan hidupnya untuk membuat sebuah rencana kebaikan. Beliau adalah Pramudia Anantatur atau yang akrab disapa Pram. Pram menjadi satu-satunya sastrawan asal Indonesia yang pernah dinominasikan sebanyak 6 kali sebagai peraih Nobel Perdamaian pada masanya itu. Pramudia Anantatur merupakan seorang kritikus sastra yang mana pada saat itu beliau juga sempat ditahan sebagai tahanan politik di zaman pemerintahan Orde Baru dan diasingkan di Pulau Baru sebab kritik pedasnya terhadap pemerintah. Saat di Pulau Buru, Pram menghabiskan masa tahanannya dengan membuat karya tulis. Salah satu karyanya yaitu bertajuk Bumi Manusia, buku atau novel pertama dari tetralogi Buru Pramudia yang diantaranya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Saat diterbitkan pertama kali, tepatnya pada tahun 1980, novel Bumi Manusia mendapatkan tantangan yang bisa dikatakan sebagai sesuatu kemerosotan sebab adanya pelarangan terbit pada karyanya tersebut. Mengapa demikian? Hal itu karena bukunya dikatakan mengandung unsur ajaran Marxisme dan Leninisme yang mana ajaran itu telah dilarang pada zaman pemerintahan Orde Baru. Namun, terlepas dari hal tersebut, cerita dari Bumi Manusia dapat dikatakan juga sebagai sebuah mahakarya yang menjadi warisan histori terbaik bagi tanah air Indonesia. Buku dengan tebal 535 halaman ini menceritakan kehidupan bangsa Indonesia pada periode 1898 sampai 1918, yang mana pada masa itu adalah masa-masa berkembangnya pemikiran politik etis dan awal kebangkitan nasional. Pada masa itu, tidak ada sastrawan yang berhasil mengulas kehidupan bangsa Indonesia sebaik Pram dalam karya tetralogi burunya tersebut, terlebih dalam novel Bumi Manusia ini. Meski novel Bumi Manusia mendapatkan pertentangan sejak awal diterbitkan, akan tetapi novel ini pun memperoleh sambutan hangat dan apresiasi yang luar biasa, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini terbukti bahwa sampai tahun 2005, novel Bumi Manusia sudah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa di dunia. Dan saat ini sudah berhasil dialih bahasakan ke dalam 40 bahasa. Tidak hanya itu, salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi akan karyanya itu dengan melakukan berbagai pementasan drama teater, tepatnya di tahun 2006, yang kemudian digelar secara serentak di 12 kota besar di Indonesia. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Bumi Manusia telah dialihwahanakan ke dalam bentuk layar lebar yang disutradarai oleh Hanum Bramantyo.

0: en sungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya sesangat menyintai Lia, anak bapa.
1: Tidak. Aku tidak akan merestui hubungan kalian berdua.
0: Akan kamu kasih nama apa, adik Lia?
2: Gilang Putra Salim.
3: Maafkan aku, Bu. Sekarang aku sudah menerima hukuman atas ketidakpatuhanku kepada ayah dan ibu.
4: Jadi
0: Gilang,
4: jadi ini Pak Salim?
0: Gilang anakku.
4: Jadi ini Pak Salim yang diceritakan nenekku?
0: Ini bapakmu.
4: Laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang meninggalkan ibu dan aku, yang saat itu baru berusia 1 tahun.
0: Gilang. Oh.
5: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Brunei, Radio Televisi Malaysia mempersembahkan Sandiwara Radio Tiga Serumpun berjudul Takdir. Naskah karya Estu Irena.

0: Salim.
1: Ya, Dede.
0: Bagaimana ini, Bang?
1: Ya.
0: Ayah ibuku tidak menyetujui hubungan kita, Bang.
1: Apa yang membuatkan mereka tidak setuju, Dedea? Apa kerana abang orang miskin? Ataupun wajah abang kurang tampan, nah?
0: Bukan itu, Bang.
1: Habis itu?
0: Ayah ibuku, mereka bilang, kenapa mesti cari suami orang jauh? Orang Malaysia lagi.
1: Oh, memangnya kalau orang Malaysia, kenapa, Dedea?
0: Katanya, kalau aku dibawa abang ke Malaysia, tidak akan kembali lagi ke Indonesia.
1: Oh,
0: mereka sangat takut itu terjadi, Bang.
1: Ada-ada saja, ayah ibu mulia. Seandainya kita menikah dan kamu ikut aku ke Malaysia, saat hari raya atau liburan, kita pasti berdua akan mengunjungi orang tuamu. Jangan bimbang.
0: Bang, jadi bagaimana, Bang? Sementara perutku ini, perutku sudah mulai membucit, Bang.
1: Apa maksudmu, Dilia?
0: Aku hamil, Bang. Sudah hamil. 3 bulan aku tidak datang bulan lagi.
1: Jangan menangis, Dilia. Abang akan tanggung jawab atas semua yang abang lakukan. Abang akan segera melamar kepada ayah ibumu dan abang akan meyakinkan mereka bahawa menikah dengan orang Malaysia, silaturahmi akan tetap terjaga, Dilia. Percayalah.
0: Iya, Bang. Semoga ayah dan ibuku menyetujui hubungan kita.
1: Ya, ya, ya, ya, ya. Jangan risau. Semoga ya, Dilia.

0: Jadi tujuanmu ke sini untuk melamar anak kuliah?
1: Iya, Pak.
0: Kamu sadar apa yang kamu ucapkan itu?
1: Saya sadar, Pak. Saya berani ke sini untuk meminta izin kepada Bapak agar merestui hubungan kami. Saya sangat mencintai Lia, anak Bapak.
0: Tidak. Aku tidak akan merestui hubungan kalian berdua. Lia, anakku akan kujodohkan dengan orang kaya yang setara dengan kami.
1: Pak, tolonglah, Pak. Tolonglah, Pak, restui hubungan kami, Pak. Saya dan Lia saling mencintai, Pak.
0: Cinta saja tidak cukup.
1: Pak,
0: kamu belum bekerja. Bagaimana kamu bisa menghidupi anakku?
1: Saya sudah bekerja, Pak.
0: Hah? Kamu bekerja di perusahaan kecil. Itu pun hanya karyawan biasa yang gajinya tidak seberapa.
1: Pak,
0: mana cukup untuk menghidupi anakku?
1: Rezeki itu di tangan Allah, Pak. Barangkali saja setelah kami menikah, Allah akan menambahkan rezeki kami.
0: Ah, sudahlah. Lebih baik kamu pergi dari sini. Aku tidak mau melihat batang hidungmu lagi. Pergi kamu dari sini.
1: Pak,
0: pergi.
2: Ibu, restuilah hubunganku dengan Bang Salim, Bu. Lia sangat mencintai Bang Salim, Bu.
3: Iya, Lia, ibu mengerti, nak. Tetapi ayahmu, dia sangat tidak suka pada Salim.
2: Memangnya kenapa, Bu, dengan Bang Salim? Apa karena dia orang Malaysia, Bu?
3: Bukan itu, nak. Ayahmu berniat menjodohkan kamu dengan anak temannya.
2: Lia tidak mau, Bu. Lia hanya mau menikah dengan Bang Salim, Bu. Lia cinta dengan Bang Salim, Bu.
3: Turutilah kata-kata ayahmu, Lia. Sebagai seorang ayah, tentunya dia ingin melihat anaknya bahagia.
2: Ayah ingin melihat aku bahagia, tetapi ayah tidak memahami perasaanku. Cintaku hanya kepada Bang Salim, Bu. Aku akan bahagia bersama Bang Salim, Bu.
3: Nanti ibu akan coba bicara pada ayahmu. Semoga saja dia mengerti dan mau memahami perasaanmu, nak.
2: Iya, Bu.

0: Bang Salim.
1: Ya, Dilia.
0: Lebih baik kita kawin lari saja yuk, Bang.
1: Hah?
0: Aku sudah lelah meminta restu dari ayah ibu. Mereka tetap pada pendiriannya, Bang. Mereka tetap tidak setuju, Bang.
1: Tapi, Dilia, ayah dan ibumu akan marah jika kita kawin lari nanti.
0: Aku tidak peduli, Bang. Lihatlah, Bang, perutku ini.
1: Ya.
0: Makin kelihatan besar saja. Jika ayah dan ibu tahu tentang hal ini, mereka akan lebih murka, Bang. Lebih baik kita kawin lari saja yuk, Bang.
1: Baiklah. Segera persiapkan segala sesuatu ya. Hari ini juga kita akan pergi meninggalkan kota ini, Delia.
0: Iya, Bang.
1: Ayo, sekarang kita siapkan semuanya. Dan berhati-hatilah. Jangan sampai ayah dan ibumu tahu.
0: Iya, Bang.
1: Ya.
2: Nanti masuk sini.
1: Alhamdulillah, Delia. Anak kita sudah lahir.
0: Alhamdulillah, Bang. Anak laki-laki.
1: Iya, iya.
0: Dia tampan seperti bapaknya.
1: Semoga menjadi anak yang soleh ya, Dilia.
0: Amin. Kita doakan dan kita didik dia agar menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa serta agama ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
0: Aku akan selalu berdoa untuk anak kita, Bang.
1: Iya. Akan kamu kasih nama apa, Dilia?
0: Gilang Putra Salim. Apakah abang setuju?
1: Iya. Abang setuju, Dik Lia. Anak kita nangis tuh, Dik. Susuilah dia dulu.
0: Iya, ya. Bang.

0: Anakmu sudah dewasa, Lia. Sudah lulus kuliah S2. Dan kini usianya sudah 25 tahun.
1: Iya, Bu.
0: Tapi sayang, dia tidak mengenal bapaknya. Kalaulah dulu kamu menuruti kata-kata ayahmu, hidupmu tidak akan seperti ini, Lia. Setelah anakmu berusia 1 tahun, suamimu meninggalkanmu pulang ke Malaysia.
1: Saat itu dia pamit kepadaku, Bu. Bang Salim bilang dia ingin menjenguk bapaknya yang sedang sakit keras, Bu. Dan dia berjanji akan kembali lagi, Bu.
0: Janji palsu. Sampai sekarang ini dia tidak pernah mau tahu keberadaan anak istrinya. Makanya, kalaulah dulu kamu nurut pada ayah dan ibumu, tidak akan begini jadinya, Lia.
1: Maafkan aku, Bu. Sekarang aku sudah menerima hukuman atas ketidakpatuhanku kepada ayah dan ibu.
0: Iya, ya. Sudahlah. Sudahlah. Tapi ibu bangga padamu. Kamu membesarkan Gilang menjadi anak yang hebat. Dia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan pintar. Dan sekarang dia menggantikan kedudukan kakeknya di perusahaan keluarga.
1: Ya, Bu, semoga saja perusahaan keluarga kita di tangan Gilang akan semakin maju, ya, Bu.
0: Amin.

0: Besok Gilang akan berangkat ke luar negeri, Ma.
1: Loh, mau kemana, Nak?
0: Mau ke Malaysia, Ma. Mungkin Gilang akan berada di sana selama beberapa minggu.
1: Untuk urusan apa, Nak?
0: Ya, untuk urusan bisnis, Ma. Ada kerjasama perusahaan kita dengan perusahaan asing yang ada di Malaysia, Ma. Doakan semuanya berjalan lancar ya, Ma, ya.
1: Iya, Mama akan selalu doakan untuk kesuksesan anak Mama.
0: Terima kasih, Mamaku sayang.
1: Baik-baik di sana ya, Nak, ya.
0: Iya, Ma.
1: Jangan lupa sholat dan selalu memberikan kabar kepada Mama, kakek, juga nenek, ya.
0: Itu pasti, Ma. Aku akan selalu menjalankan sholat 5 waktu. Dan tentunya aku akan selalu menelpon mama tercinta serta kakek dan nenekku tersayang.
1: Kamu memang anak mama yang paling baik, Gilang. Mama sangat sayang pada kamu.
0: Gilang juga sayang sama mama.

0: Macam mana perasaan abang bila dah seminggu di Malaysia ni bang?
1: Wah, luar biasa senangnya. Kerjasama perusahaan abang dengan perusahaan yang ada di sini berjalan dengan baik. Dan yang kedua, abang senang sekali. Selama ada di Malaysia ini, abang selalu ditemani wanita Malaysia yang sangat cantik dan baik hati.
0: Siapa tuh?
1: Siapa lagi kalau bukan wanita yang ada di sebelahku ini?
0: Iya. Macam-macam saja lah abang nih.
1: Nora?
0: Iya bang.
1: Apa Nora sudah punya pacar?
0: Kenapa abang tanya Nora soal macam macam tu?
1: Kalau belum, abang mau jadi pacar Nora?
0: Abang nih.
1: Bagaimana? Boleh abang jadi pacar Dek Nora?
0: Terpulang.
1: Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sudah terima abang jadi pacarmu. Abang tak mau pacaran lama-lama. Begini ya. Kalau bisa selama abang di sini, izinkan abang berjumpa dengan bapak dan ibumu agar abang bisa kenal dan segera menyampaikan maksud abang untuk meminang Dek Nora. Gimana?
0: InsyaAllah bang, Nora akan cuba usahakan untuk perkenalkan abang dengan ayah dan ibu Nora.
1: Kalau bisa segera ya Dek ya.
0: Ya deh bang.
2: Nora, ini ada cenderamata untukmu dari ibuku.
0: Oh, iya ke? Jadi ibu Bang Hazmi baru sampai dari Brunei?
2: Ya, Nora. Dia sangat rindu pada anak kesayangannya.
0: Anak kesayangannya ada di Malaysia dan anaknya yang manja.
2: Kamu ada-ada saja, Nora. Aku tidak manjalah. Kan anak bongsu itu memang selalu dirindukan oleh orang tuanya dan menjadi anak kesayangannya.
0: Oh, betul ke?
2: Nora, aku lihat kamu sangat akrab sekali dengan pemuda dari Indonesia itu.
0: Kenapa dengan Abang Hazmi ni?
2: Aku sedikit cemburu lah. Selama ini kamu selalu bersamaku dan sejak ada pemuda dari Indonesia itu, kamu selalu bersamanya.
0: Abang Hazmi, dia kan perlukan pertolongan Nora selama dia berada di Malaysia dan Nora pula cuba membantunya.
2: Betul. Kamu tidak punya perasaan apa-apa.
0: Kalau Nora punya perasaan pun, apa kena mengenai dengan Abang Hazmi? Kenapa ya?
2: Kan sudah abang katakan, Hazmi, pemuda dari Brunei ini, menyukai Nora, wanita Malaysia. Belum jelas lagi.
0: Abang Hazmi, kenapa baru sekarang abang nak bercakap mengenai dengan perasaan ini? Sebelum Abang Gilang datang, tak pernah pun kita bincang tentang perkara ini.
2: Nora, abang tidak berani. Abang malu.
0: Macam inilah saja bang. Saya rasa ada baiknya kita jadi kawan biasa saja.
2: Baiklah. Abang akan menunggu kamu saja. Siapa tahu nasib abang satu hari nanti kamu akan suka sama abang.

0: Abang Gilang, inilah rumah Nora. Silakan masuk, bang.
1: Wah, rumahmu bagus dan mewah, Nora.
0: Alah, biasa-biasa sajalah, bang. Silakan duduk, bang.
1: Ya, terima kasih, Nora.
2: Oh, ada tamu rupanya.
0: Oh, ayah.
2: Ya.
0: Ya, ini teman Nora dari Indonesia, ya.
2: Indonesia?
0: Hmm.
2: Siapa namamu, nak?
1: Nama saya Gilang, Pak.
2: Gilang?
1: Kenapa Bapak sangat terkejut mendengar namaku, Pak?
2: Boleh Bapak tahu nama lengkapmu, nak?
1: Gilang Putra Salim, Pak.
2: Boleh Bapak tahu siapa nama ibumu? Atau kamu punya foto ibumu, nak?
1: Ada, Pak, ada. Sebentar, Pak.
2: Ya.
1: Ini ada di dompet saya. Aneh. Kenapa bapaknya Nora begitu ingin tahu ya tentang keluarga aku? Nah, ini fotonya, Pak.
2: Ya Allah. Gilang, kamu anakku.
1: Aku?
2: Iya.
1: Aku enggak mengerti ini, Pak. Maksud Bapak apa, Pak?
2: Foto yang kau perlihatkan ini adalah foto Lia, istriku, yang selama ini aku cari.
1: Jadi
2: Gilang,
1: jadi ini Pak Salim?
2: Gilang anakku.
1: Jadi ini Pak Salim yang diceritakan nenekku?
2: Ini bapakmu.
1: Laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang meninggalkan ibu dan aku, yang saat itu baru berusia 1 tahun.
2: Gilang.
1: Oh, ternyata ini orangnya ya.
2: Ceritanya tidak seperti itu, nak.
1: Mau menjelaskan apa lagi, Pak?
2: Gilang,
1: kenyataannya aku dibesarkan tanpa seorang ayah. Ibuku membesarkan aku sendirian, Pak. Saat kecil, teman-temanku mengejekku, anak yang tidak memiliki ayah. Itu kan ceritanya, Pak. Bapak tidak usah melak lagi, Pak.
2: Maafkan Bapak, Gilang. Memang saat itu Bapak meninggalkan kalian cukup lama. Tapi setelah keadaan di Malaysia ini beres semuanya, Bapak kembali lagi ke Indonesia mencari kamu dan ibumu, Gilang. Tetapi Bapak kehilangan jejak. Ibumu telah pindah rumah. Saat itu aku terus mencari kalian, tetapi alamat kalian tak kunjung aku temukan. Sampai akhirnya Bapak menyerah dan kembali ke Malaysia, Gilang.
0: Ayah, jadi abang Gilang ini abang kandung Nora, ya?
2: Iya, Nora. Dia abangmu. Jangan kau teruskan lagi hubungan ini.
0: Ya Allah, ya Tuhanku. Aku telah jatuh cinta dengan abang kandung sendiri. Astagfirullahaladzim.
2: Nora, ini suratan takdir, nak. Allah mempertemukan ayah dengan abang dengan cara yang seperti ini. Untunglah kalian belum jauh melangkah. Kalian berdua kakak beradik, satu bapak, lain ibu. Haram hukumnya menjalinkan hubungan percintaan. Gilang, maafkan Bapak, nak. Maafkan segala kesalahan Bapak, Gilang.
0: Bang Gilang, maafkan ayah, ya, bang. Semua ini tak disengajakan. Allah maha pengampun, bang.
1: Iya, Nora. Abang memaafkan kesalahan ayah kita, Nora.
2: Kau memang anak baik, Gilang. Kesini, nak. Biar Papa ingin memelukmu, nak.
1: Bapak.
2: Gilang, anakku. Gilang.

0: Jadi Gilang itu abangmu, Nora?
1: Betul, Bang Azmi.
0: Memang takdir berkata lain.
1: Apa maksud abang?
0: Kau ditakdirkan untukku. Adakah kau sudi menjadi isteriku? Kalau diam, berarti setujulah tu. Aku akan meminta ibuku untuk segera melamarmu. Dan setelah kita menikah, kita akan berbulan madu ke Brunei, ke negaraku tercinta. Setelah itu, kita akan ke Indonesia untuk bersilaturahim ke keluarga abangmu Gilang. Kamu mahu kan?
1: InsyaAllah, Bang Azmi.
0: Nah, begitulah, tersenyum. Semakin cantik pula calon isteriku ni.

dan Radio Televisi Malaysia dengan para pelaku. Haris berperan sebagai Salim, OSM Mardiana sebagai Lia, Nyoman Badre sebagai Wardi, Wayan Karti sebagai Ibulis, Darmawan Ismail sebagai Gilang, Nur Kamalia sebagai Nora, Hasrin sebagai Hasmi. Ilustrasi musik, teknik dan montase Al Ramdhani. Sutradara Estu Irina.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Syah Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, terkhusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu.
1: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun ada berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir kurang dengar Anda dalam program acara Ruang Rindu. Oke, satu lagu persembahan dari kami tadi ada lagu dari Fanny Fabiola ya dengan judul Tangan Tak Sampai, yang sudah juga mengawali perjumpaan kita ya untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 17 Mei 2026. Oke, seperti biasa kurang lebih 60 menit ke depan kembali lagi kami coba menyapa Anda, baik itu di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kami ya di 0402-2823-994. Oke, rekan Fami, langsung saja kita coba menyapa ya. Ada siapa di line telepon kita ini? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Oke, Ruang Rindu dengan siapa ini?
2: Alin Kendari.
1: Dengan Mbak Alin di Kendari. Alhamdulillah sehat ya Mbak Alin ya.
2: Sehat dan bugar.
1: Sehat dan bugar. Kendari hujan ini tidak?
2: Tadi agak gerimis.
1: Agak gerimis tadi ya. Oke, sekarang sudah agak cerah begitu. Sekarang cerah?
2: Iya, sekarang cerah.
1: Jadi lagi apa nih Mbak Alin ini? Santai-santai saja kah atau?
2: OTW. Iya.
1: Sudah mau tidur gitu ya?
2: Iya.
1: Baiklah kalau begitu. Mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Dilan Okera.
1: Judulnya?
2: Cinta dan Permata.
1: Cinta dan Permata. Dila Novera ya?
2: Iya.
1: Dila Novera ini lagu lama begitu?
2: Iya, lagu lama.
1: Misalnya kalau tidak ada Dila Noveranya?
2: Kan tidak, kalau tidak ada.
1: Saya kasihkan saja apa ya, love begitu ya. Kalau tidak ada cinta, love begitu ya. Cinta dan Permata adalah namanya lagu-lagu lawas ada gitu. Lagunya sudah siap ini.
2: Lagunya spesial buat yang tersayang Rani di Ternate. Ngeri siapa ya? Jadi semua aja deh.
1: Oke. Amin amin, sama-sama pastinya ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, teman-teman kembali buat Mbak Alin ini sudah juga bersama kami ya. Ada lagu dari Dela Novera ini, Cinta dan Permata, akan juga kita hadirkan di sesi yang pertama ya. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Sudah ada lagi di belakang Mbak Alin ini. Halo, selamat malam. Halo. Ruang Rindu. Halo. Oke, suaranya tidak ada ya. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kami ini di sesi yang pertama di 0402-2823-994. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Langsung saja kita coba di line WhatsApp ini. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, ini dengan siapa ini?
3: Dengan Alo di Baruta.
1: Dengan Bung Alo di Baruta. Sehat ya, Bung Alo ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Bagaimana Baruta ini? Cerah Baruta?
3: Baruta hujan, libur hujan dari pagi.
1: Maksudnya ini biar sampai malam ini ya?
3: Malam ini sudah berhenti.
1: Oh, sudah berhenti. Berarti sama. Berarti di sekitar.
3: Cuacanya dingin sekali.
1: Iya, dingin-dingin ini nanya tidur kayaknya ya. Halo?
3: Halo. Iya, halo.
1: Iya. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
3: Lagunya Ungu masuk?
1: Ungu kayaknya tidak masuk deh Ungu.
3: Kalau begitu lagunya
1: ini lagu-lagu 90-an ini.
3: Karena ku tahu engkau begitu.
1: Karena ku tahu engkau begitu ya.
3: Iya.
1: Ini lagu dari, saya lupa lagi penyanyinya ini.
3: Saya juga lupa penyanyinya siapa ini.
1: Iya. Tapi memang ini lagu-lagu lawas juga ini. Oke, okay, nanti saya hadirkan itu ya.
3: Oke, okay, terima kasih banyak.
1: Oke, okay, spesial lagunya buat siapa ini?
3: Lagunya buat semua yang mendengarkan saja. Untuk yang sedang bertugas, semua staff RRI, semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin.
1: Amin, amin.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Alo ini di Baruta sudah bersama kami juga ya. Setidaknya ada lagu yang dipilih ini, kalau tidak salah lagu dari siapa ya? Andre Hasua. Iya, rekan Fon. Asal lupa juga ya. Oke, kita break dulu ya. Langsung saja kita hadirkan dua lagu persembahan ini. Ada persembahan dari Mbak Alin dan juga persembahan dari Bung Aloy.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani sebagai owner dari Galeri Gora. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rindu. Ada dua lagu ya yang sudah dipilih tadi, lagu persembahan dari Mbak Alin di Kota Kendari dan juga persembahan dari Bung Aloy di seputaran, aduh saya lupa tadi ya, lihat buku kah kalau tidak salah tadi ya. Oke, setidaknya ada lagu yang dipilih Andre Hehanusa, Karena Aku Tahu Engkau Begitu, dan juga lagu Dila Novera ya, Cinta dan Permata kalau tidak salah ya rekan Fami ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya di line telepon ataupun juga di line WhatsApp kami ya. Oke, kita coba menyapa dulu di line WhatsApp ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Ini dengan siapa ini?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Mbak Sari di Banjarmasin. Sehat ya Mbak Sari ya?
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini lagi apa ini? Sudah mau tidur?
1: Iya, bangun tidur.
0: Baru bangun begitu ya?
1: Iya.
0: Memangnya habis buat apa?
1: Ya ngantuk, hujan deras di sini, Bang.
0: Oh, hujan deras. Jadi bawahnya ngantuk iya. Gitu.
1: Iya.
0: Ah, bukannya mau hujan mau panas kayaknya ngantuk terus. Tidak.
1: Tidak.
0: Ya, oke, mau pilih lagu dari siapa nih? Ini lagu 90-an lagi nih.
1: Lagunya Di Balik Rindu Ada Dusta.
0: Yang nyanyi siapa itu? Ini lagu 90-an.
1: Jamal Mirdad.
0: Di Balik Rindu Ada Dusta.
1: Iya.
0: Siapa yang dusta itu?
1: Enggak, cuma lagu.
0: Masa cuma lagu?
1: Iya, cuma lagu.
0: Bukan yang di anu itu, bukan Mas Joko atau Mas apa itu?
1: Nanti dimarahi orang.
0: Oke, lagunya sudah ada ini, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Iya, lagunya buatnya Mas Galuh. Mm-hmm. Buat Marani, Bang Ujan, Bang Andi, Bang Zul juga, Bang Yunus buatnya. Bang Segar, buat semuanya aja. Buat Bang Juda, makasih. Assalamualaikum. Salam Prodangdut.
0: Prodangdut itu masih ngantuk ini kayaknya. Cuci muka dulu. Ini acara Ruang Rindu loh ini. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Sari ya di Banjarmasin ini. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Di belakang Mbak Sari ada siapa lagi nih? Langsung saja rekan Fami kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah cuci muka belum ini?
2: Sudah cuci muka, malah sudah cuci kaki juga ini.
0: Oh, sudah sih. Iya ya. Karena iya. Banjir, tidak?
2: Belum banjir. Ya.
0: Tapi saya lihat itu, saya dengar-dengar informasinya kayaknya di situ jalanannya sudah mulai agak retak.
2: Sampai di celana ya?
0: Maksud bukan airnya ini. Tapi kayaknya jalanannya begitu sudah retak begitu.
2: Ah, tidak,

0: Tidak ya?
1: Masa retak jalanan.
0: Ih, kayaknya habis ditinjau itu.
1: Kecuali lubang. Lubang itu memang dia lubang ini. Ada gorong-gorong, tiga lubang ini.
0: Gorong-gorongnya begitu ya. Karena kalau tidak salah, informasi yang saya dengar habis ditinjau begitu.
1: Oh, barangkali karena saya tidak melihat.
0: Ya, karena ada tanggul juga yang sudah mulai...
1: Kalau dia datang lubang, kan ada gitu. RT ini, pasti dia sampai ke kita.
0: Oh iya, mana mau tahu kalau di rumah terus?
1: Tidak di rumah. Ini saya tanya dulu, sudah minum susu nona ya?
0: Susu nona... Oh, untuk kalau malam udah bisa minum susu saya.
1: Malam itu yang bagus, kita minum susu nona.
0: Kalau malam ini, bagusnya ini... air putih begitu.
1: Sekarang sudah diroba lagi air putih ya?
0: Air putih campur kunyit.
1: Campur kunyit?
0: Iya. Itu kunyit itu salah satu apa itu minuman herbal itu. Jadi kayak
1: air putih itu so, sama air herbal itu mengeluarkan racun di dalam perut itu.
0: Iya.
1: Air putih itu.
0: Makanya kayak Bung Zul ini kayaknya harus banyak-banyak minum kunyit ini. Jangan sampai nanti.
1: Tidak, saya hanya banyak minum air putih.
0: Jangan sampai nanti.
1: Beda dengan Bung Zul itu susu nona yang banyak itu.
0: Iya, kalau itu sekarang sudah tidak ada lagi dijual susu nona, yang ada susu apa nih, cap bendera ya, Fahmi, ada cap enak, ada juga. Kalau cap nona kayaknya itu di jabatnya Mas Bung Zul itu dan Mas Andi.
1: Mungkin sudah dilarang ya susu nona sekarang ya.
0: Saya tidak tahu itu di mana pabriknya itu nona ya sekarang ya.
1: Banyak pabriknya susu nona itu.
0: Bisa saya sudah berganti begitu, sudah berganti nona begitu. Jadi mau pilih lagu Darussalam apa ini?
1: Oh, lagunya minta salah satu, saya punya lagu kemarin.
0: Lagu judulnya?
1: Minta salah satu, Rasa Cinta.
0: Rasa Cinta?
1: Ya.
0: Memang cinta dirasa?
1: Memang kita harus rasa.
0: Begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Kalau tidak ada rasa cinta begitu?
1: Oh, itu tidak ada rasanya, itu bukan manusia lagi.
0: Berarti tidak cinta gitu. Iya ya, memang. Bukan hanya tentang pasangan saja begitu ya, tentang ya, keluarga,
1: hanya pasangan.
0: Sahabat
1: semua
0: begitu ya.
1: Mencintai itu semua. Seperti saya juga mencintai Bungsu dan karena penyiar, makanya saya cinta diri muda itu begitu.
0: Gitu ya. Saya kira nona yang di seberang sana. Oke, lagunya sudah ada ya, Fatin? Fami ya?
1: Tapi ada, iya. Itu pasti ya. Jangan sampai setelah kita putus,
0: iya.
1: Ganti lagi lagu yang lain seperti itu hari.
0: Saya kira sudah lupa karena sudah aki-aki begitu ya.
1: Kita ini tidak ada lupa ini sampai di di ukuran 2x1 itu baru kita lupa.
0: Masuk juga itu pasti masih ingat dosa-dosanya pastinya. Lagunya sudah ada ini pasti.
1: Sudah ada, kalau begitu saya menyapa Mia. Pertama-tama untuk Bu dan operator, saya juga sebut-sebut keluarga. Ada Bang Ucan di Batang sementara berusaha juga masuk. Kemudian ada Bung Adi di Batang. Ada Purnama di Sulawesi Barat. Mbak Ranternato juga sudah siap-siap mau masuk di RRI Bawah itu. Kemudian ada Angko di Lobo, Bang Adi di Lorohoga. Ada Roman di Lamangga. Bu Farida di Palu. Kirman di Parimo. Nasrul di Palu. Kemudian ada siapa lagi? Dan semua saja pendengar RRI.
0: Oke.
1: Salam rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Zul ini, salah satu warga Kota Bau-Bau, sudah juga melengkapi perjalanan kita ya untuk di sesi yang kedua dalam acara Ruang Rindu. Oke, kita break dulu ya karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Lagu persembahan dari Mbak Sari, lagu dari Jamal Mirdad, dan juga persembahan dari Bung Zul, lagu dari Mita Talahatu dengan judul Rasa Cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asdin sebagai owner Wolu Snack. Dengarkan terus Radio Republik Indonesia Bau-Bau di frekuensi 99,4 FM dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan aplikasi Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar tidak terasa ya, kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu ini sudah masuk di sesi yang terakhir. Karena jarum jam di studio kami ini sudah menunjukkan pukul 22 lewat 46 menit waktu Indonesia. Oke, kita coba menyapa di sesi yang terakhir, langsung saja rekan Fami ya. Ada siapa di line telepon kita ini? Halo, selamat malam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa ini?
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Warna.
0: Iya, dari Bung Udin Sudunia. Ucan gitu ya.
1: Apa kariba?
0: Kariba madeceng.
1: Kariba matua ya.
0: Iya ya, ada kariba madeceng, ada kariba matua,
1: ada kariba batu-batu.
0: Iya, kariba baji-baji, yang penting ya baik-baik semua, begitulah di malam ini. Ada kariba api-api, kariba api-api wae gitu ya.
1: Iya, api wae, tidak gabung api-api wae.
0: Jadi lagi apa nih, santai-santai Bung Ucan ya?
1: Sakit perutku Bung, sudah saya dengar Bung sudah sama Bung Ucan tadi.
0: Aduh,
1: benar-benar kena, dia salah minum obat kayak itu.
0: Makanya kalau malam itu jangan terlalu banyak minum susu begitu. Iya, apalagi susunya sudah kadaluarsa itu, makanya perhatikan apa labelnya begitu ya.
1: Iya.
0: Bahaya begitu, jangan sampai.
1: Saya dengar tadi itu. Kenapa itu? Kayak orang yang bagaimana ya, sama jalan.
0: Kalau berbicara tentang susu, Bung Zul itu kenang masa-masa dulunya katanya. Iya, katanya kalau di zamannya Bung Zul itu ada susu mereknya itu Cat Nona begitu.
1: Cat Nona dari air beras.
0: Iya, kalau di zamanku saya itu sudah bukan lagi Cat Nona, Cat Bendera kalau nggak salah itu ya.
1: Iya, saya juga ada kasus apa Cat Bendera itu.
0: Oke, daripada
1: masih ada ya yang
0: daripada kita bicara susu ini, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Ini kesukaran kita di bungkung biasanya pun kesukaran lagunya Lidah Tak Bertulang
0: ya. Ini Terry bukan?
1: Dari apa ya? Sheila Marcella.
0: Sheila Marcella ya?
1: Kalau ada juga dari book portofoli juga itu.
0: Lidah Tak Bertulang. Oh iya iya iya.
1: Sheila Marcella atau siapa? Book portofoli. Tinggal pilih saja mana yang.
0: Yang penting ada lidahnya begitu ya. siapapun yang nyanyi begitu ya, yang penting ada lidahnya gitu.
1: Iya, baru begini. Baru begini jangan ompong dulu.
0: Ini lagu lawas ini. Ini memang kalau tidak salah ini lagu dari Om Bob ini ya. Memang iya, Lidah Tak juga, Bertulang begitu ya.
1: Ada juga dari Sheila Marcella itu. Yang kalau Sheila Marcella kayaknya 1994 kan masih juga.
0: Iya, Sheila Marcella juga ada Lidah Tak Bertulang.
1: Ya itu saja, Sheila Marcella saja karena.
0: Iya, ada lidahnya. Karena ada lidahnya gitu ya. Aduh. Oke, rekan Fami, sudah ada ya? Iya, pasti ada ini.
1: Apa itu yang mau diputar sebentar supaya saya kasih Bung Zul dengar baik-baik gitu.
0: Lagu dari Sheila ya? Iya, oke. Spesial lagunya buat siapa ini?
1: Pertama-tama buat Bung Zul bersama operatornya, Bung Fahmi ya?
0: Iya, ada Fahmi nih.
1: Iya, selamat bertugas, selamat sukses, murah terus-terusnya. Insya Allah kita selalu diberikan umur yang panjang dari Subhanahu Wa Ta'ala. Ada Bung Zul yang malam ini sangat semangat sekali. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Panjang umur dan selalu keluarganya dengan keadaan bahagia.
0: Iya, amin.
1: Ada Bung Andi di Lorong Hoga, saya selalu bersama keluarga dan Bung Roma. Ada Bung Andi di Batam yang saat ini sedang bersantai juga. Semoga saya selalu. Ada Mbak Rani di Ternate, semoga saya selalu bersama keluarga. Indonesia selalu menjadi sama. Jangan lupa selalu bahagia. Ada Ibu Ani juga yang malam ini menjadi penelpon pertama. Kaget juga saya tadi, Bung, sudah selama ini baru kali ini masuk ya penelpon pertama. Ya, tetap semangat ya Ibu Ani. Saya selalu, dan jangan lupa selalu bahagia. Dan barokah karya baru ada Bung Angko, ada siapa ya, ada Bung Yunus, ada Bung Tegar, ada Bung Nasir, Bung Irma, Ibu Farida, dan ada Purnama Sari. Semoga saya selalu juga ada masih lalu. Dan buat semua pendengar RRI di mana juga berada, salam persahabatan yang saya beri ucapan untuk Bung Duda yang baik hati. Terima kasih banyak. Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan salam Ruang Rindu. Oke, teman-teman kembali ya, buat Bung Ucan ini sudah gabung nampaknya menjadi penelpon terakhir ya kebersamaan kita juga dalam program acara Ruang Rindu. Setidaknya sudah ada lagu dari Sheila Marcella ya dengan judul Lidah Tak Bertulang yang nantinya akan juga menutup perjumpaan kita, dan semoga saja bisa juga menghibur Anda semua di suasana malam ini. Ya, namun kamera panjang masih tetap stay tune di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital, karena nantinya tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah kami hadir dalam program acara Jazz Musik untuk menemani waktu istirahat malam Anda. Oke, di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Ruang Rindu.

0: nggak, kenapa sang pangeran kesulitan mencari Cinderella?
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ci.
1: Ada apa, Pak?
2: Sudah, tunjuk saja.
1: Ayo, balas pukul.
2: Hah? Nggak seru.
3: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
2: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
1: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
2: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
4: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Jazz Music.

0: janji kamu yang dulu, bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Jazz Music.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa, dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa di RRI Bobo, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir kurang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bobo, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bobo, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bobo kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbo Wolio, Kota Bobo. Untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi kembali mendengar melalui jumpa kita di pagi hari ini. Kami hadir dengan informasi dan hiburan yang dirangkaikan oleh mata acara pilihan kami. Mulai pada pukul 5 lewat 3 menit kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu pada pukul 5 lewat 10 menit kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6 nanti kita akan hadirkan Warta Kapten. Hingga pukul 6 lewat 30 menit kita akan hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi yang pertama. Hingga pukul 8 nanti pendengar kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Dan pada pukul 8 lewat 30 menit kita akan kembali hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi kedua. Hingga pukul 9 nanti kita akan hadirkan untuk Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran bersama Bapak Muhammad Sultan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربهم وذا

Thank you.

Kuchenkuchen.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Setiap manusia tidak perlu khawatir akan rezekinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai ke air rezeki yang merupakan bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak dan

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

0: Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.
1: Ya baik, pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dari studio RRI Bau-Bau, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami bersama program Masatu RRI Kendari di pagi hari ini, bersama dengan backsound yang hadir ke ruang dengar Anda di subuh yang berbahagia ini. Kita bersama dalam segmen Mutiara Pagi untuk di edisi hari ini 18 Mei 2026. Untuk di hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Kiai Haji Muslim di ujung telepon, dan terlebih dahulu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Halo. Assalamualaikum, Pak Kiai. Halo. Assalamualaikum, Pak Kiai. Halo. Baik, sembari kita menantikan Pak Kiai terhubung kembali di jalur telepon kami, mungkin karena terkendala jaringan beliau, karena kita melalui jalur telepon ya pendengar, untuk di interaktif kita lewat telepon pagi hari ini. Mudah-mudahan segala keberkahan tercurah kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan mengawali hari dengan kata-kata yang positif, kemudian juga niat baik untuk menjalani hari, memulai hari, apalagi aktivitasnya di awal pekan, di hari Senin. Mudah-mudahan segala hal baik tentunya menyertai kita semua di perjalanan pagi hari ini. Kita bersama untuk di segmen Mutiara Pagi akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti sampai di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan kita coba terhubung kembali bersama Pak Kiai Haji Muslim. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum, Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Kabar sehat, Pak Kiai?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kita bersama dalam program acara Mutiara Pagi hari ini. Mungkin topiknya apa yang kita angkat di pagi hari ini, Pak Kiai?
1: Ya, jadi ini masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hikmah 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
0: Hikmah 10 hari pertama
1: bulan Zulhijjah.
0: Bulan Zulhijjah. Baik, mungkin sebagai awal pengantar sedikit, Pak Kiai, sebelum kita buka interaktif kita di pagi hari ini dengan topik 10 hikmah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Silakan.
1: Ya.
0: Iya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il bi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin asyrin was-safa'i wal-watri. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.

0: kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Mutiara Pagi melalui siaran RRI Kendari yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita sekalian, termasuk nikmat kesempatan yang alhamdulillah hari ini kita sudah berada pada saat Zulhijjah. Berarti kita akan menyambut pelaksanaan hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha. 1-10 Zulhijjah itu dikategorikan dalam Al-Quran sebagai salah satu dari 3 hari persepuluhan, yaitu 1-10 Muharram, kemudian 20-30 Ramadan, dan yang ketiga adalah 1-10 Zulhijjah. Nah, ini yang disebut dengan wal fajri wal layalin asrin, hari-hari persepuluhan. Nah, kenapa ada hari persepuluhan? Dari 10 hari tersebut ternyata yang pertama adalah bahwa dianjurkan kita meningkatkan ibadah, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kemudian di dalam hari-hari kita persepuluhan itu ada keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa apabila kita memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk beribadah. Nah, contoh 1-10 Zulhijjah itu ternyata ada peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Yang pertama adalah terjadinya perintah Allah untuk menyembeli Ismail alaihissalam yang terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan hari tarwiyah. Kenapa disebut hari tarwiyah? Karena dengan mimpi Ibrahim untuk menyembeli anaknya Ismail alaihissalam itu belum diyakini sesungguhnya bahwa itu benar-benar perintah dari Allah, sehingga Ibrahim menganggap bahwa itu adalah mimpi dan godaan. Tapi ternyata pada tanggal 9 Zulhijjah, apa yang terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah itu terjadi lagi 9 Zulhijjah itu persis sama. Sehingga pada saat itu Ibrahim mengatakan bahwa ternyata ini bukan hanya mimpi, bukan hanya godaan setan, bukan hanya bunga-bunga tidur, tapi ternyata jelas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yakinlah Ibrahim alaihissalam sebagai perintah dari Allah, maka hari itu disebut dengan hari Arafah. Jadi sudah dua hari, tarwiyah adalah hari keraguan-raguan, artinya belum ada ketetapan hati Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melakukan ibadah kurban. Tetapi hari Arafah tanggal 9 sudah ada keyakinan dia akan melakukan pelaksanaan ibadah kurban karena itu adalah perintah Allah. Kemudian pada tanggal 10 dilaksanakanlah perintah Allah itu, sehingga tanggal 10 disebut dengan hari Naha, hari pelaksanaan eksekusi untuk melakukan penyembelihan terhadap Ismail alaihissalam. Kemudian prolog kejadian itu ada pelajaran dan ada hikmah besar. Karena kenapa? Pada saat Ibrahim mendapatkan perintah tersebut, ternyata iblis itu gelisah, iblis galau. Jangan-jangan perintah itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sebab apabila perintah itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim, maka ternyata Ibrahim akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berupayalah iblis itu untuk menggoda. Menggoda yang pertama itu dia datang kepada istrinya Ibrahim, yaitu Hajar alaihissalam. Dia tanya, ini Ibrahim mendapat perintah konon itu dari Allah untuk menyembeli Ismail. Kamu sebagai ibunya, apakah kamu rela kalau Ismail disembeli? Dijawab, kalau itu perintah Allah, maka apapun, jangankan Ismail, saya pun rela. Maka terpentanglah godaan iblis terhadap Hawa. Kemudian setelah terlempar kepada Hawa, dia datang kepada Ibrahim. Ibrahim, apakah kamu sudah punya ketetapan hati untuk melakukan pengorbanan terhadap putri kesayanganmu, digiring jantungmu? Tapi karena Ibrahim dengan tegur yang mengatakan, karena itu adalah perintah Allah, maka saya harus laksanakan. Bentar lagi godaan iblis kepada lari kepada Ismail. Ismail, saatnya kamu menentukan nasib sendiri. Ibumu dan ayahmu sudah sepakat untuk melakukan penyembelian terhadap dirimu, karena dengan asam bahwa itu adalah perintah Allah. Dengan keyakinan yang penuh dan sifat yang tegas, Ismail mengatakan, kalau itu perintah Allah, maka dengan senang hati saya rela untuk dikorbankan. Maka itulah sehingga Ismail menyampaikan kepada anaknya, sampaikan atau laksanakan perintah Allah itu ya Allah. Maka dilaksanakan, setelah dilaksanakan diberikan pilihan pada sahabat ternyata itu adalah tindakan yang benar. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat, yang kita yakini bahwa ternyata pengorbanan yang kita lakukan adalah proses melakukan pendekatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, maknailah saat sampai 10 bulan Zulhijjah adalah disebut dengan hari persepuluhan dengan amalan-amalan dan ibadah. Bahkan setelah hari nahar, masih ada 3 hari sesudahnya yang dikenal dengan hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 3 Ramadan. Saat-saat itu masih dilakukan penyembelihan ibadah kurban. Mudah-mudahan kita sudah punya ketetapan hati dan niat untuk berkorban. Sekaligus tentu kita bermunajat. Mudah-mudahan seluruh tingkat pengorbanan yang kita lakukan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebagai pengantar yang dimana pagi hari ini kita membahas tema yang sangat istimewa, yaitu memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, hikmah dan juga keutamaannya. Yang dimana sebagaimana kita ketahui bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu merupakan hari-hari terbaik dalam setahun, penuh dengan keberkahan, kemudian ampunan dan peluang memperbanyak amal saleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah bersabda bahwa tidak ada hari-hari di mana amal saleh dicintai Allah melebihi amal saleh yang dilakukan pada 10 hari itu, hadis riwayat Bukhari. Nah, lalu bagaimana mungkin seharusnya seorang muslim memanfaatkan momentum mulia ini? Nah, kita akan bahas itu lebih jauh lagi bersama Pak Kiai Haji Muslim. Namun terlebih dahulu kami juga memberikan informasi kepada Anda, silakan yang ingin bergabung interaktif kami boleh di 081354509 67, boleh langsung di sana telepon kami di nomor WhatsApp Pro 1 Kendari. Silakan kalau yang ingin bergabung di 081354509 67, atau juga ingin yang mengirimkan WhatsApp Anda, silakan WhatsApp Anda di nomor tersebut juga nanti akan kami bacakan di studio. Kemudian di kolom komentar TikTok juga silakan sematkan komentar Anda, nanti kita bacakan pula di studio, dan mudah-mudahan insya Allah nanti Pak Kiai akan langsung menjawabnya. Nah, Pak Kiai, dengan topik kita 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, hikmah dan keutamaannya. Nah, kita coba angkat penelpon dulu. Ini Pak Kiai sudah ada yang terhubung di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, mutiara pagi. Halo.
2: Halo.
1: Ada storing ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ya. Dari Lasaide Diandono.
1: Oke, Bapak Lasaide Diandono, silakan langsung Pak pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Pak Bulan.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau bertanya sama Pak Kiai.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau bertanya tentang topi kita pada subuh hari ini, mutiara pagi.
0: Iya.
2: Konon ada seorang pemuka agama meniru-niru perbuatan Nabi Ibrahim. Katanya dia mimpi dia sembelih anaknya.
0: Iya.
2: Ternyata dia kabulkan, dia sembelih anaknya. Pada akhirnya tetap jamat anaknya. tidak menjadi seperti kejadian pada Nabi Ibrahim. Ya. Ini apakah ini seperti ini hal tidak wajar ini yang terjadi seperti ini? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Ya. Dan yang kedua, cara pemotongan hewan kurban.
0: Ya.
2: Ini pemotongan hewan kurban ini ada seorang pengelola itu bagiannya dia jual. Apakah seperti ini diperbolehkan Pak Kiai? Kemudian kaki-kakinya itu dia kumpul, mulai usulnya kulitnya dia simpan. Baru di sekitar tetangga masih banyak yang butuh, ternyata itu dia simpan. Ini mohon pencerahannya Pak Kiai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung dijawab Pak Kiai.
0: Ya, Pak, ini yang pertama ini yang mudah-mudahan tidak ada lagi yang terjadi.
1: Ya,
0: artinya apa? Karena kalau dilakukan seperti itu berarti tidak mencermati dan tidak secara keseluruhan hikmah dari penyembelihan yang dilakukan oleh Ibrahim terhadap Ismail. Kenapa? Coba kita ungkap salah satu hikmah dari penyembelihan Ismail itu kan dalam riwayat dikatakan bahwa Ismail ternyata digantikan dengan seekor kibas besar. Nah, klimat dari riwayat itu adalah sesungguhnya menjadikan contoh bahwa pengorbanan terhadap sesama manusia itu harus dihentikan. Nah, justru ini bertentangan dengan hikmah kalau dia potong juga anaknya.
1: Iya, betul. Nah, bertentangan.
0: Nah, bertentangan karena itulah sebabnya kenapa Allah mengganti Ibrahim Ismail itu dengan kibas, karena di situ rencanakan bahwa tidak boleh ada lagi pengorbanan terhadap manusia.
1: Iya, betul.
0: Nah, jangankan dengan menyembeli, mengorbankan saja dengan tindakan kita merugikan orang lain itu dilarang, apalagi sampai menyembeli betul. Nah, jadi itu kepada seluruh masyarakat itu tidak benar. Dan bukan satu kepatuhan dan ketaatan. Ketaatannya itu over kapasitas. Kalau sampai-sampai di anaknya juga disembelihkan dan dikatakan Ibrahim menyembeli anaknya Ismail. Nah, itu ambil hikmahnya. Tergantinya dengan kibas itu salah satu klimat dari hikmah kurban. Bahwa hentikan, jangan lagi ada yang menyembeli anaknya. Jangan ada yang memotong manusia, mengotongkan manusia. Itulah hikmat tergantinya Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian katakan bahwa kenapa harus Ismail? Karena ternyata itu akan diuji kita, apakah dengan apa yang kita miliki ini begitu kecintaan kita sehingga kita melalaikan kewajiban kepada Allah. Itulah sebabnya Ismailnya sumber, karena begitu cintanya Ibrahim. Maknanya adalah bahwa ternyata apapun yang kita cintai demi kepada cinta kepada Allah, maka kita akan utamakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini pertanyaan yang saya kira sangat baru, dan barusan juga saya dengar ini bahwa ternyata ada betul orangnya.
1: Iya, betul.
0: Ketaatannya kebablasan mencontoh Nabi Ibrahim sampai anaknya betul yang disembeli. Nah, ketaatannya kebablasan itu karena tidak mengerti bahwa ternyata proses pengorbanan itu ada hikmah besar, seperti tergantinya Ismail dengan kibas besar. Saya kira itu jawaban yang pertama. Yang kedua, kurban itu ada dua, kurban nazar, kurban ternak biasa. Kurban nazar itu tidak boleh sama sekali dinikmati oleh orang yang berkurban. Jangankan dagingnya, jangankan kulitnya, dikatakan talinya pun, itu kasarnya, talinya pun jangan sampai diambil oleh orang yang berkorban nasar. Artinya apa? Tidak boleh diri saya sekali nasarkan bahwa ini adalah untuk semua orang. Nah, kemudian, korban yang biasa itu boleh dinikmati oleh orang yang berkorban. Malah sunnah itu dititik oleh yang berkorban. Tetapi kita kembali merujuk kepada pembagian daging kurban. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk kaum dua. Nah, khusus yang disampaikan ini, banyak yang disimpan, ternyata sudah lewat 3 hari, masih banyak orang yang butuh, kenapa tidak diberikan? Nah, akan orang mengatakan, ada hadis yang mengatakan, jangan sampai kamu berkurban dan kamu menyimpan daging kamu kurang lebih dari 3 hari. Artinya apa? kalau kurban, daging kurban itu disimpan lebih dari 3 hari, jangan-jangan terlalu banyak diambil oleh orang yang berkorban.
1: Iya, betul. Ya.
0: Yang kedua, jangan sampai orang yang berkorban itu bukan berkorban, tapi dia menyembeli sapi. Artinya, dia menyembeli sapi karena ternyata dia sembeli baru dia simpan untuk...
1: Iya, untuk pribadi.
0: Untuk pribadi. Padahal yang korban itu memang sudah ada aturannya bagikan kepada... Iya.
1: Jangan disimpan ya, walaupun mungkin bagian-bagian tertentunya bahkan disimpan sampai berhari-hari.
0: Awalnya, jadi kita memang harus pahami, dudukkan persoalan korban. Ya. Karena ini adalah satu syariat, tetapi ada aturan-aturannya yang kita harus patuhi.
1: Iya, memang syariat ya, tapi ada aturan.
0: Kalau kamu mau makan sendiri, tidak usah berkorban.
1: Potong sapi aja Pak Kiai di belakang rumah ya.
0: Korban lain menyembeli sapi.
1: Iya, betul.
0: Jadi berkurban itu pasti menyembeli, tetapi tidak semua menyembeli itu dianggap berkurban.
1: Iya, karena syariatnya.
0: Ya, itu ada satu. Saya kira itu. Terima kasih ya. Pertanyaan ini karena memang.
1: Iya kan ini polemik ini Pak Kiai. Jadi banyak sekali yang terjadi mungkin di lingkungan kita, bahkan di lingkungan terdekat kita, hal-hal seperti ini tuh mungkin menjadi kayak pertanyaan besar, apakah boleh, apakah yang ini boleh disimpan, ini dikasih orang, kan seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat di luar sana juga ya, pertanyaan diwakilkan dari Pak Lasaide tadi.
0: Ya, bagus sekali.
1: Iya, betul. Nah, Pak Kiai, kita punya penelpon ini lagi, WhatsApp, kita ke WhatsApp dulu ini, ada Pak Yosep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Ini Pak Yosep di Rawa Konawe, pertanyaannya ini di lain topik lagi ya. 10 hari di bulan Zulhijjah, apa yang baik kita lakukan bagi kita yang tidak atau belum sempat berhaji pada tahun ini, baik pada diri kita sendiri maupun sahabat keluarga yang sementara mereka melaksanakan panggilan Allah ke tanah suci melaksanakan haji pada bulan ini Pak Kiai.
0: Ya.
1: Dan ada pertanyaan kedua lagi nih Pak Kiai, sekalian saya kalian saya bacakan. Kedua, pertanyaan kedua, melontar itu apa makna yang terkandung kita melontar? Pertanyaan Pak Kiai. Mohon pencerahannya.
0: Jadi Pak Yosef ini mau mengkaji sistem mabrur tanpa mabur.
1: mabur tanpa mabur.
0: Artinya boleh haji mabrur tapi tidak terbang, tidak pergi. Adakah itu? Ada. Nah, sekarang ini yang dicari mungkin Pak Yosef. Amalan atau manasik-manasik haji yang dilakukan di Makkatul Mukarramah itu bukan berarti di tanah air tidak bisa kita wujudkan. Itu boleh kita wujudkan. Apa itu contoh? Yang dikatakan tadi, melontar jamrah. Orang yang tidak pergi melontar jamrah itu di Makkah sana, boleh juga memaknai dan mengamalkan, mengimplementasikan syariat melontar itu. Sekarang kita ingat, apa sih hakikat dan hikmah daripada melontar? Dia bilang melontar iblis. Tidak, kalau mau pergi melontar iblis, karena tidak ada lagi iblis di tempat pelontaran. Karena dia takut, banyaknya orang yang mau melontar, dia sudah takut, kita mau dilempar, masa dia mau tinggal di situ?
1: Dia pasti lari ya Pak Kiai.
0: Makanya hikmah yang paling dalam itu melontar juga. Bukan iblis yang ada di sana, tapi iblis kita yang kita lemparkan ke sana. Sekarang, bisakah kita lemparkan iblis di Kendal? Bisa. Bagaimana caranya? Ya jangan suka menipu. Karena menipu itu sifatnya iblis. Berarti kalau tidak meninggalkan sifat menipu, berarti kamu lemparkan iblis ke sana. Itu yang dikatakan. Ada mabrur tanpa mabrur. Memperoleh haji mabrur sekali pun tidak terbang. Karena kenapa? Seluruh manasik yang terjadi di Makkah, Mekah, Madinah, Munawwarah ternyata bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Contoh, tawaf. Memang syariat tawaf secara lahir itu harus dilakukan di Ka'bah. Tetapi ternyata makna-makna yang kita lakukan dalam tawaf itu adalah itu. Kenapa? Coba. Seluruh makhluk itu bertawaf. Matahari mengelilingi bumi, bumi mengelilingi bulan, dan seterusnya berarti tawaf. Kita ini mencari nafkah ke sana kemari itu juga dikategorikan sebagai tawaf. Nah, pada saat itu kita mengatakan bahwa kita tawaf itu apa sesungguhnya itu, apapun memiliki Ka'bah. Siapa yang memiliki Ka'bah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seluruh aktivitas kita laksanakan di atas jagat raya ini, termasuk di luar Mekah, termasuk di Kendari. Kalau seluruh aktivitas yang kita lakukan itu sungguhnya kepada Allah, maka itulah yang akan menyentuh kita mencari pekerjaan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Itu implementasi daripada tawaf. Makanya benar sekali kalau Pak Yusuf ini, Pak Yosef mencari itu, ada keharis tanpa. Nah, makanya saya kasih juga penjelasan namanya, mabrur tanpa mabur. Coba kita mengamalkan syariat-syariat atau manasik-manasik yang dilakukan di dalam, di Mekah. Orang yang menaikkan ibadah haji kita belum, tetapi ternyata tidak tertutup kemungkinan hikmah tawaf, hikmah sa'i, hikmah ihram, itu juga kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita di mana saja di atas jagat raya, termasuk di Kendari, di Sumatera. Saya kira itu penjelasannya,
1: ya, Pak Yosef. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ini pertanyaan dari Pak Yosef. Kita punya WhatsApp lagi ini Pak Kiai, kita bacakan lagi mungkin satu ya. Ini ada pemakmur di Besulutu, pertanyaannya bolehkah kita berkurban satu ekor kambing kita niatkan untuk seluruh keluarga? Terima kasih, mohon pencerahannya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Syariat berkurban ya, aturan katakan satu kambing untuk satu orang.
1: Iya.
0: Satu sapi untuk 7 orang. Kalau satu orang, tentu 10 orang. Nah, dijelaskan oleh ulama, yang dimaksud satu orang ini bukan satu badan. Tapi yang dimaksud adalah satu keluarga. Nah, jadi kalau satu bapak, satu istri, ada anaknya, ya itu tidak masuk. Nah, cuma ada ulama yang mengatakan, yang dikatakan satu keluarga itu kalau sampai dia masih punya tanggungan keluarga. Ada istrinya, ada suaminya, ada anaknya. Tapi anaknya juga sudah punya penghasilan. Sudah, nah itu juga dikatakan itu sudah dia lah berkorban sendiri ya. Jadi ada mengatakan satu, yang dimaksud satu orang adalah satu keluarga. Kemudian yang dimaksud satu orang adalah yang masih dalam satu tanggungan. Nah, mungkin dia punya anak 3, tapi sisa satu yang tinggal sama-sama. Yang duanya sudah jadi konglomerat. Nah, kedua-duanya juga itu sudah dia harus penuhi kewajiban untuk berkorban. Tapi masih yang ada dalam akhirnya masih satu tanggungan lah, pas satu triliun. Nah, itu yang dimaksud satu ekor satu kambing, kemudian 7 orang kalau satu ekor sapi, 7 kepala rumah tangga. Nah, kan kalau dimasuk kepala rumah tangga itu sebenarnya kan yang masih satu tangga, tapi ada juga yang satu kepala rumah tangga tapi sesungguhnya sudah 2 tangganya karena sudah ada sumber penghidupannya.
1: Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi ya, yang bertanya di jalur WhatsApp ada Pak Makmur di Besulutu.
0: Ya, jadi mudah-mudahan betul ini Pak Makmur, jangan sampai 3 anaknya, satu kepala bank, satu ketua DPR.
1: Iya.
0: Kan itu satu saja kita korban,
1: jangan. Iya, yang dimana mereka tuh bisa mungkin satu orang bisa 2 sapi bahkan ya Pak Kiai.
0: Lah bisa iya.
1: Aduh ya Allah ya Rabbi. Nah Pak Kiai, kita punya pertanyaan lagi dari satu deh. Satu lagi ya, kita bacakan yang ada di TikTok ini Pak Kiai. Mungkin kita tidak bisa bacakan semua ini teman-teman yang masuk di WhatsApp karena keterbatasan waktu. Satu dari TikTok juga kita ambil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Saya Michelle dari Benua. Mau bertanya, apakah berkurban satu ekor sapi pahalanya sama dengan berkurban sapi patungan 7 orang? Mohon pencerahannya Pak Kiai.
0: Pertama, berkurban itu adalah niat yang paling utama.
1: Betul.
0: Didukung oleh keyakinan. Persoalan satu orang, 7 orang, satu ekor, satu orang berkorban ini, apakah sama pahalanya kalau itu? Iya, karena kita dianjurkan 7 itu kalau memang tidak mampu sendiri. Kita luruskan, karena ada orang mengatakan tidak boleh kita korban potong sapi satu ekor satu orang karena harus 7, itu keliru.
1: Iya, betul.
0: Dianjurkan, diberikan kelonggaran. Kalau kamu bisa sendiri, biar sendiri 3 ekor sapi.
1: Iya, betul. Kalau bisa ya kenapa tidak ya?
0: Nah, kemudian kemudian katakan apakah pahalanya sama yang satu ekor sapi? Ini jangan kita menghitung secara nominal.
1: Iya.
0: Karena kalau begitu banyak rangkaiannya, Ibu. Nanti dia mengatakan lagi, oh itu satu orang tapi kurusnya bisa dikit.
1: Ada saja ya komentarnya.
0: Begitu. Makanya
1: iya, Pak Kiai, betul.
0: Itu nominal kaitannya dengan iya. pahala.
1: Iya.
0: Karena itu keabdalannya itu akan kembali kepada niat yang sesungguhnya dan keyakinan yang kita miliki.
1: Iya.
0: Makanya ibadah asalnya kita, itulah sebab dikatakan, karena juga orang mengatakan saya sumbang 1.000 rupiah iya. tapi hilang, tapi kami kumpul dengan kami mengumpul 50 juta, tapi kumpul berapa orang, apa? Tidak usah dihitung nominalnya. Yakini bahwa itu pasti yang afdalnya itu ada dalam hati dan keyakinan serta keikhlasan.
1: Iya. Yang penting ikhlas. Jadi, ya.
0: Mau 7 orang kalau memang itulah yang kita.
1: Iya, betul.
0: Mau 1 orang, iya. 1 ekor, 1 orang, 3 ekor itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Betul.
0: Jangan hitung-hitungan dengan bagaimana kalau saya bertuah, bagaimana tidak saya hitung-hitungan. Karena kalau kita mau hitung-hitungan dengan Allah, pasti kita tidak akan punya mampu.
1: Iya.
0: Tidak ada kemampuan.
1: Iya.
0: Saya kira itu ya.
1: Iya, jadi memang kalau kita sebut berkurban, itu sangat banyak sekali yang ingin mungkin dipertanyakan. Karena kurban ya. Ini sebenarnya kembali lagi ke hakikatnya, bukan hanya sekedar menyembeli hewan, tapi juga ini menjadi simbol ketundukan, keikhlasan, dan pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui kurban kita diajarkan untuk menumbuhkan rasa syukur, kemudian ya. Berbagi kepada sesama, mempererat ukhuwah dan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Begitu mungkin Pak Kiai ya.
0: Ya, dan mendekatkan diri kepada Allah.
1: Ya.
0: Dari karaba yukarrib kurban. Kira itu intinya.
1: Iya, baik. Pak Kiai, ini kita sudah sampai di penghujung waktu. Ini Pak Kiai, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Banyak sekali yang bertanya untuk di topik kita pagi hari ini. Karena topiknya sangat bagus, relevan. Karena sudah mau mendekati juga nih. Sudah di depan mata. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah Idul Kurban. Tentunya Idul Adha. Jadi ya mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran rezeki. Tentunya kenikmatan serta umur yang panjang. Dan ya mudah-mudahan kalau bisa berkurban ya kita berkurban ya Pak Kiai ya.
0: Insyaallah.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah Pak Kiai, mungkin sebagai akhir penutup perbincangan kita di segmen Mutiara Pagi hari ini, mungkin ya. Seperti apa doa ataupun mungkin yang ingin disampaikan sebagai penutup closing statement juga ini Pak Kiai, silakan.
0: Ya. Jadi bulan Zulhijjah sebagai salah satu bulan yang dalamnya ada persepuluhan.
1: Yeah.
0: Mari kita bermunajat kehadirat Allah, tingkatkan kualitas ibadah. Mau melaksanakan ibadah puasa sunnah itu sangat dianjurkan, bahkan pada hari tarwiyah, hari Arafah dan hari Nahar, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa di dalamnya. Karena itu salah satu tuntunan menghargai dan menghormati bulan Zulhijjah. Saya kira itu statement kita.
1: Iya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya Pak Kiai, Pak Kiai Haji Muslim, atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan di pagi hari ini yang penuh berkah. Pastinya semoga menjadi amal jariah untuk Pak Kiai sekeluarga dan tentunya bermanfaat bagi seluruh pendengar. Akhir kata kita akhiri untuk sajian Mutiara Pagi hari ini. Sampai jumpa di program acara Mutiara Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
3: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Kulit hewannya sehat, tidak menunjukkan gejala penyakit apapun. Kemudian termasuk yang memenuhi syarat-syarat hewan kurban. Dalam hal ini tanduk normal, kemudian telinga termasuk tidak.
2: Dan kami berupaya tahun ini, semoga pemerintah pusat memperhatikan pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui yang Bapak Bupati hari ini sekarang lagi berupaya kuat untuk menghadirkan KNMP ini. Tahun ini kami mengusulkan 6 titik.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbowoleo, kami sampaikan pokok-pokok berita. Antisipasi PMK dan penyakit menular, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau intensifkan pemeriksaan hewan kurban mulai Senin 18 Mei 2026, tepatnya hari ini. PMK Buton Selatan usulkan 6 titik pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Woody Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Antisipasi PMK dan penyakit menular, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau intensifkan pemeriksaan hewan kurban dimulai Senin 18 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan WOD Nur Liani.
4: Kurang dari 2 pekan menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, masyarakat Muslim di berbagai daerah mulai berburu hewan kurban. Untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan layak kurban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan mulai mengintensifikasikan pengawasan ternak di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Intensifikasi pemeriksaan antemortem dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin 18 Mei 2026 hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lokasi penjualan ternak tertinggi di Kota Bau-Bau, diantaranya Pos 3 Kelurahan Tarafu, Kelurahan Karing-Karing, dan Pulau Makassar. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap kondisi fisik ternak, termasuk pemeriksaan performa tubuh, lubang alami, hingga kondisi kulit hewan untuk memastikan ternak sehat dan tidak terserang penyakit. Menurutnya, pemeriksaan bertujuan memastikan hewan memenuhi syarat sah sebagai hewan kurban sesuai dengan ketentuan syariat.
1: Kami pemeriksaan performen, antara lain pemeriksaan lubang alami, kulit hewannya sehat, tidak menunjukkan gejala penyakit apapun. Kemudian termasuk yang memenuhi syarat-syarat hewan kurban. Dalam hal ini tanduk normal, kemudian telinga termasuk tidak kurang, kemudian ekor tidak terpotong. Kemudian termasuk juga umur. Dalam hal ini kan kambing atau domba itu sekitar umur 1-2 tahun, kemudian ternak sapi umur 2 tahun yang ditandai dengan pergantian gigi seri.
4: Dokter Hewan Jusriati menambahkan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit seperti cacingan, diare, penyakit kulit, hingga penyakit menular lainnya pada ternak. Meski Kota Bau-Bau berada dalam kategori bebas penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, serta menular antara hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan agar kondisi tersebut tetap terjaga. Sebagai langkah pencegahan terhadap lalu lintas ternak yang masuk Kota Bau-Bau melalui jalur darat, Dinas Pertanian juga mengoptimalkan pengawasan petugas peternakan dan pemantauan melalui aplikasi kesehatan hewan. Hal ini dilakukan karena ternak yang masuk dari daerah asal wajib mengantongi sertifikat veteriner. Selain itu, para peternak juga diimbau segera melapor apabila menemukan ternaknya dalam kondisi sakit agar dapat segera ditangani oleh petugas terkait. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
3: Kita ke berita berikutnya. Warga Bau-Bau kembali mendapat kesempatan pemeriksaan kesehatan secara gratis melalui program Makesa atau Mari Cek Kesehatan Gratis yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau di kawasan Kota Mara, tepatnya di samping kanan patung Oputai Iko pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut menyasar lebih dari 100 warga yang tengah beraktivitas dan berolahraga di kawasan publik Kota Mara saat akhir pekan. Program Makesa mencakup berbagai layanan pemeriksaan kesehatan, mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, hingga pemeriksaan kolesterol, asam urat, tekanan darah, dan gula darah. Selain itu, petugas kesehatan juga melakukan screening tuberkulosis atau TBC melalui pengambilan sampel dari dahak dari peserta. Tak hanya itu, Dinas Kesehatan juga menyiapkan layanan konsultasi dokter serta pemberian obat-obatan bagi warga yang terdeteksi mengalami gangguan kesehatan saat pemeriksaan berlangsung. Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Yus Lina mengatakan, pada pelaksanaan Makesa pekan ketiga Mei ini pihaknya melibatkan satu puskesmas, yakni puskesmas Waborobo. Jumlah sasaran pemeriksaan disesuaikan dengan ketersediaan alat kesehatan yang digunakan selama kegiatan. Yuslina menambahkan, kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut telah berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menggelar layanan serupa pada 15 hingga 16 Mei 2026 di Lapangan Merdeka dalam rangka kolaborasi bersama panitia kegiatan IZI. Pelaksanaan Makesa di Kota Mara pun mendapat sambutan positif dari masyarakat. Banyak warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka sekaligus berkonsultasi langsung dengan tenaga medis yang tersedia di lokasi kegiatan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Pemkab Buton Selatan usulkan 6 titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Program strategis nasional ini diyakini akan memperkuat ekonomi nelayan dan suplai penguatan pangan lokal. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan.
2: Langkah tahun ini kami usulkan 6 titik dan semua alhamdulillah ini secara baik dari kesiapan lahan, kesiapan administrasi itu kami sudah terpenuhi.
5: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan kembali mengusulkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di 6 titik yang tersebar di sejumlah kecamatan baik di wilayah kepulauan maupun daratan. Seluruh usulan tersebut telah didukung kesiapan lahan dan administrasi dan telah ditinjau langsung oleh pihak Kementerian Perikanan sehingga saat ini tinggal menunggu penetapan dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan Laude Harwanto menegaskan pengusulan program strategis nasional itu sebagai langkah memperkuat sektor perikanan sekaligus memastikan pemerataan layanan ekonomi nelayan di seluruh wilayah.
2: Dan kami berupaya tahun ini, semoga pemerintah pusat memperhatikan pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui yang Bapak Bupati hari ini sekarang lagi berupaya kuat untuk menghadirkan KNMP ini. Tahun ini kami usulkan 6 titik dan semua alhamdulillah ini secara baik dari kesiapan lahan, kesiapan administrasi itu kami sudah terpenuhi. Tinggal semoga pemerintah pusat berkah bagi Buton Selatan. Karena tahapan itu tinggal penetapan.
5: KNMP merupakan salah satu program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dirancang untuk membangun ekosistem perikanan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Laude Harwanto menegaskan kehadiran KNMP tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas nelayan, tetapi juga menjadi simpul distribusi hasil perikanan yang terhubung dengan berbagai program nasional. Sekda menjelaskan KNMP dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage yang memungkinkan ikan hasil tangkapan tetap segar dan dapat didistribusikan secara lebih luas. Dengan sistem ini, nelayan tidak lagi bergantung pada pola penjualan konvensional yang kerap merugikan. Lebih dari itu, KNMP juga akan menjadi bagian dari rantai pasok pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis.
2: Tahun ini kita upayakan semua kecamatan dapat. Batu Atas dapat, Siompu dapat, Kadatua dapat, tambah di wilayah daratan ini, Lapan Dewa Sampolawa dengan Batauga, masing-masing satu. Jika terpenuhi 7 titik ini, masing-masing satu kecamatan, satu KNMP, berarti suplai ikan untuk kebutuhan MPG ini sudah tidak susah. Karena bisa diambil di situ, karena di dalam ada cold story.
5: Masing-masing kecamatan ada, tersedia.
2: Begitu.
5: Sementara itu, satu lokasi KNMP yang telah dibangun pada tahun lalu di wilayah Desa Gerak Makmur disebut telah siap dan mulai dimanfaatkan. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku melaporkan.
3: Kita ke berita berikutnya, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Abau-Bau terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP melalui kegiatan pertanian dan budidaya tanaman. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yakni pengisian tanah pada polybag sebagai media tanam baru serta pemindahan bibit bayam hasil semaian ke polybag. Kepala Lapas Kelas 2 Abau-Bau Abdul Waris mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan keterampilan bagi warga binaan agar memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pertanian yang dapat bermanfaat setelah bebas nantinya. Dalam pelaksanaannya, petugas bersama WBP melakukan pengisian tanah ke dalam polybag yang akan digunakan sebagai media tanam baru. Setelah itu, bibit bayam yang sebelumnya telah melalui proses penyemaian dipindahkan ke polybag guna mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Kalapas menambahkan selain memberikan keterampilan bercocok tanam, kegiatan tersebut juga bertujuan menanamkan nilai kedisiplinan, kerjasama, serta tanggung jawab kepada para warga binaan selama mengikuti proses pembinaan di lingkungan lapas. Melalui program pertanian ini, Kalapas Kelas 2A Bau-Bau berharap warga binaan dapat memiliki bekal keterampilan yang produktif dan bernilai ekonomis sehingga mampu mendukung proses reintegrasi sosial setelah kembali ke tengah masyarakat. Baik, kita ke informasi terakhir. Mendengar komentar RRI Kendari pagi ini, kepungan banjir masih menghadang kemana warga harus bertahan dalam catatan redaksi pemberitaan bersama atau RAIDI.
6: Selamat pagi. Kepungan banjir yang masih menghadang kota Kendari bukan lagi sekedar bencana musiman, tetapi alarm keras tentang tata ruang, drainase kota, dan perlindungan lingkungan. Ketika air terus masuk ke rumah-rumah warga, pertanyaan paling menyakitkan muncul, kemana lagi warga harus bertahan? Di tengah hujan yang terus mengguyur, warga bukan hanya kehilangan kenyamanan, tetapi juga rasa aman. Anak-anak tidur di pengungsian, aktivitas ekonomi lumpuh, lahan pertanian terendam, dan sebagian masyarakat harus berjibaku menyelamatkan barang seadanya. Data BPBD menunjukkan ribuan warga terdampak dan ratusan rumah terendam di sejumlah kecamatan di Kota Luwu ini. Yang membuat keadaan terasa ironis, banjir di Kendari bukan peristiwa baru. Hampir setiap musim hujan, kawasan bantaran Sungai Wanggu, Kalila Solo, drainase tersumbat karena sedimentasi atau endapan lumpur, hingga wilayah pemukiman rendah kembali menjadi langganan genangan. Ini menandakan bahwa penanganan masih lebih banyak bersifat darurat daripada pencegahan jangka panjang. Pemerintah memang telah bergerak menyalurkan bantuan pangan, membuka posko hingga menetapkan status tanggap darurat. Namun bantuan logistik saja itu tidak cukup menjawab kecemasan masyarakat. Warga membutuhkan kepastian, apakah tahun depan mereka akan kembali terendam? Apakah anak-anak mereka akan terus tumbuh dalam ancaman banjir yang sama? Banjir juga memperlihatkan ketimpangan paling nyata. Mereka yang paling terdampak justru warga kecil yang tinggal di kawasan rawan karena keterbatasan pilihan hidup. Ketika air datang, mereka tidak punya rumah kedua, tidak punya tempat evakuasi permanen. Bahkan kadang harus memilih bertahan di rumah yang terendam demi menjaga harta benda. Karena itu, musibah banjir seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Normalisasi sungai, penataan kawasan resapan, penghentian pembangunan yang mengabaikan lingkungan, hingga sistem drainase perkotaan harus menjadi prioritas nyata. Bukan sekadar janji setelah banjir surut. Pada akhirnya, Pertanyaan, kemana warga harus bertahan? Sesungguhnya adalah pertanyaan kepada semua pihak. Apakah kota ini masih disiapkan untuk melindungi warganya atau justru membiarkan mereka bertarung sendiri setiap musim hujan datang?

Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Antisipasi PMK dan penyakit menular, Dinas Pertanian Kota Bobo intensifkan pemeriksaan hewan kurban mulai Senin 18 Mei 2026. PMK Butuan Selatan usulkan 6 titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Demikian Warta Kapten Pagi, mewakili seluruh kerabat kerja, saya Wadi Sabaria, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

fiesta? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Bawang pagi ini menghadirkan
1: Bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak.
2: Kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual.
2: Selain interaktif boleh di 08.
0: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-bau. Kapten pagi ini RRI Bau-bau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Bau-bau di mana pun Anda berada. Senin pagi yang cerah ini semoga membawa semangat baru ya untuk kembali beraktivitas di pagi ini pendengar. Dan tentunya kita akan hadirkan ada beberapa informasi juga untuk Anda hingga pukul 8 nanti. Kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Dan ini ya, informasi kita kami rangkum dari rri.co.id. Di mana pendengar ini menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini, masyarakat diminta ya lebih waspada lagi ini terhadap berbagai penyakit pada hewan kurban, terutama penyakit zoonosis yang juga dapat menular dari hewan ke manusia, serta penyakit antraks pada sapi dan juga kambing. Dikatakan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kota Bau-bau, Jus Riati, penyakit hewan strategis yang perlu diantisipasi adalah penyakit zoonosis dan antraks yang juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Menurutnya, salah satu tanda hewan yang terindikasi terkena antraks yakni keluarnya darah dari lubang-lubang alami tubuh hewan maupun dari pori-pori kulit. Dan juga pendengar, selain itu pihaknya juga mengingatkan ya masyarakat untuk tetap memperhatikan kesehatan hewan kurban guna mencegah penyebaran penyakit lainnya, termasuk juga penyakit mulut dan kuku atau PMK. Meski demikian, Jus Riati juga memastikan kondisi hewan ternak di Kota Bau-bau hingga saat ini masih aman ya dari kasus PMK. Dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-bau juga terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang akan diperjualbelikan menjelang Idul Adha agar masyarakat ini dapat memperoleh hewan kurban yang sehat dan juga layak tentunya.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa juga udah gajian lagi.

nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Keptong pagi ini RRI Bau-Bau.
2: Pendengar, ini upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga terus dilakukan jajaran Satsamapta ya, Polres Buton Utara ini melalui patroli rutin di sejumlah titik strategis wilayah Kecamatan Kulisusu ini. Patroli yang dipimpin Bribka Laude Jos Yotli ini bersama personil Satsamapta tersebut juga menyisir sejumlah ruas jalan utama dan pusat aktivitas masyarakat, mulai dari jalan poros perkantoran, jalan Wakaka, jalan Ki Hajar Dewantara, jalan Lapacua, jalan Keraton, jalan Lasora, hingga jalan Minaminanga. Kegiatan patroli dilakukan secara mobile dengan fokus pada pemantauan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, pengaturan arus lalu lintas, serta dialog langsung ya dengan warga untuk memastikan kondisi wilayah tetap aman dan juga kondusif. Kehadiran personil kepolisian di lapangan mendapat respon positif dari masyarakat karena dinilai mampu memberikan rasa aman bagi pengguna jalan maupun juga warga yang sedang beraktivitas. Selain patroli keliling, personil juga melaksanakan pengaturan lalu lintas di perempatan kantor Bank BRI Kecamatan Kulisusu guna mengantisipasi juga potensi kemacetan dengan gangguan keamanan di kawasan yang cukup ramai tersebut. Kasat Samapta Polres Buton Utara ini AKP Anwar juga menegaskan patroli rutin merupakan juga langkah preventif kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak kriminalitas sekaligus juga memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat. Menurutnya kegiatan serupa akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari komitmen Polres Buton Utara dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah serta menciptakan juga situasi Kamtibmas yang tetap kondusif. Pendengar.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Kepton pagi ini RRI Bau Bau.
1: Ya, pendengar pasti di Kepton pagi ini ya. Dan ini ada informasi kita juga di mana lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2 Bau Bau ini terus berupaya ya meningkatkan juga kualitas pelayanan bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Salah satunya ini melalui kegiatan pelayanan kesehatan bersama dokter Sendika Zilma Nur Zafani. Kepala Lapas kelas 2 Bau Bau Abdul Waris juga mengatakan kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak dasar warga binaan di bidang kesehatan, sekaligus juga memastikan kondisi kesehatan para WBP tetap terpantau secara berkala. Dalam pelaksanaannya, para WBP ini mendapatkan pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, hingga penanganan awal terhadap berbagai keluhan kesehatan yang dialami. Kegiatan pelayanan dilakukan secara langsung dengan pendampingan petugas kesehatan lapas kelas 2 Bau Bau. Selain pemeriksaan medis ini, warga binaan juga diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri, menerapkan pola hidup sehat, serta menjaga kondisi kesehatan selama berada di lingkungan lapas. Suasana kegiatan berlangsung tertib ya, dan juga lancar dengan antusiasme warga binaan yang cukup tinggi dalam mengikuti juga pemeriksaan maupun juga konsultasi kesehatan. Melalui kegiatan ini, Kalapas Bau Bau berharap kualitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan terus meningkat, sekaligus juga mendukung proses pembinaan agar WBP ini tetap sehat ya, produktif dan siap juga siap kembali ke tengah masyarakat setelah menjalani masa pidana. Baik pendengar, kita jelang tepat pukul 8, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
3: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
3: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
4: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari rukyah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam Lata Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
3: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
5: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan